0: Bes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makari menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim,

0: Karim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti info haji.
1: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
3: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
4: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
3: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
6: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah pun sudah terima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia salat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usul katima. Jadi 5 dari Kampara.
5: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
2: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
1: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
2: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
1: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
2: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
3: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
2: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
4: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
7: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Tim kan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Mariano Mendes.
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
10: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
11: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
10: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Warta Berita.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan opini publik ke ruang dengar Anda. Baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela. Tidak di jalan, di pinggir jalan.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Jadi kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang tidak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa kuatkan yang langsung itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lait Bangka Belitung. Selanjutnya opini publik kami hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini. Untuk pendengar yang ingin bergabung, kita buka line teleponnya 0717 943 01 dan juga di 0811 717 9111. Ya, untuk pendengar, tentunya kami akan temani Anda opini publik dengan satu informasi terlebih dahulu, di mana Presiden yang menargetkan penutupan 700 hingga 800 BUMN hingga akhir 2026. Jadi pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menutup sekitar 700 hingga 800 badan usaha milik negara. Hal itu diungkapkan Kepala Negara pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada Selasa kemarin. Menurut Presiden, atas alasan penutupan ratusan BUMN itu dikarenakan kinerja yang tidak optimal dan terus merugi. Karena itu, Kepala Negara menyatakan akan menutup perusahaan-perusahaan secara bertahap hingga akhir 2026. Dan saat ini sudah menutup kurang lebih 240 BUMN. Tidak ada yang untung karena rugi terus. Ya, ujung-ujungnya dari pemerintah yang akan menutup 800 perusahaan negara, minimal 700 ya. Presiden mengatakan penutupan 240 BUMN ini menghasilkan penghematan dan menyelamatkan anggaran negara untuk hal yang tidak produktif. Salah satunya yang diperuntukkan bagi jajaran direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan tersebut. Di mana pendengar, kalau dihitung, dikatakan Presiden misalkan 4 direksi dan 4 komisaris gajinya masing-masing 50 juta rupiah sebulan, sudah berapa uang yang keluar begitu ya. Presiden juga menegaskan restrukturisasi BUMN dilakukan untuk memastikan perusahaan milik negara dikelola secara profesional sehingga nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Karena itu pendengar, Presiden meminta praktik tata kelola yang buruk di sejumlah BUMN ini harus dihentikan sehingga negara tidak terus merugi karena pengelolaan BUMN yang tidak benar. Nah, itu dia informasinya untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung menanggapi informasi tadi atau juga ada informasi lain yang ingin Anda sampaikan di hari ini. Jadi Presiden ini menargetkan penutupan 700 hingga 800 BUMN hingga akhir 2026 ya. Kita terima penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang Ahmad Irwan ya.
1: Maaf ya, Bang Haris, saya lagi tidak sehat karena mungkin kesehatan dibikin sedih, begadang terus dari mulai.
0: Oh iya, pantes.
1: Sampai sekarang begadang sampai pagi.
0: Karena suaranya ini agak-agak gimana gitu ya?
1: Iya. Cuman walaupun mau tidur aja sekarang, nggak bisa tidur, batuk-batuk terus, jadi
0: jadi nonton lagi.
1: Ini temanya tentang masalah ini ya.
0: Nah, ya, satu informasi tadi Presiden menargetkan penutupan 700 hingga 800 BUMN hingga akhir 2026 karena terus merugi. Ya.
1: Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita ya betul-betul menjadi kenyataan dan para pelakunya juga tetap jadi hukum secara adil lah. Jadi di sinilah jangan sampai hukum itulah, jangan, pengadilan itu banyak tapi mencari keadilan memang sangat susah, Bang Haris, tetap karena hukum itu kalah dengan kekuasaan, kalah juga dengan masalah uang, karena sudah menjadi olok-olok dari masyarakat kan, KUHP karena uang habis perkara. Nah, seperti itu dia memang bukti kan, seperti itu diantaranya ya. Terus begini, Bang Haris, boleh studi dibandingkan, seperti halnya begini, kebijakan Pak Gubernur Jawa Barat karena lebih berpihak kepada rakyat daripada kepada pihak pengusaha. Salah satu contoh, waktu Pak Gubernur Jawa Barat memberikan kebijakan tidak diperbolehkan lagi studi-studi banding bagi mahasiswa, hanya beban orang tua. Kalau toh perpisahan cukup di sekolah. Makanya di sini Pak Gubernur Jawa Barat tidak di sekolah oleh para pengusaha bisnis dan para pengusaha dan pengusaha bisnis wisata. Karena kebijakan seperti itu bagi rakyat kan setuju kan. Jadi lebih pro kepada rakyat ketimbang kepada pihak pengusaha. Banyak diantaranya terutama di puncak atau bank restoran atau warung makan yang disegel ditutup. Kenapa? Itu kan pertama tidak izin, kedua yang jadi timbulnya terjadi masalah dari kebanyakan kan di sana, makanya banyak yang ditutup oleh Pak Gubernur Jabar. Jadi Pak Gubernur Jabar itu adalah Bang Haris lebih berpihak kepada rakyat kecil daripada berpihak kepada pengusaha. Itu salah satu contoh. Makanya pantas kalau toh Pak Deddy Mulyadi tidak disukai, dikomel oleh para pengusaha bisnis wisata dan para pengusaha pun lain, karena itu sering banyak izinnya yang dicabut. Nah itu seperti itu lah, makanya di sini bangga saya punya gubernur Pak Deddy Mulyadi karena berpihak kepada rakyat. Waktu Pak Deddy Mulyadi waktu ada di Jawa Bandung Barat, waktu tidak ada erosi bebang, dia terjun langsung mencari sendiri, bukan hanya menginstruksikan, tapi datang sendiri langsung ke lokasi. Itulah sasarannya. Mudah-mudahan lah Bapak Presiden kita yang sekarang lagi mengungkap pasal korupsi BUMN, tumpahkanlah kepada masyarakat bagaimana nih ini orangnya korupsinya, hukum dengan menurut apa hukum yang seadil-adilnya. Jangan saya hukum itu berpihak kepada rakyat kecil aja, bukan seperti. Jadi jangan sampai hukum kalah dan kekuasaan. Kalah dengan materi. Itu mungkin Pak Haris tanggapan saya. Jangan sampai KUHP, karena uang habis perkara. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ahmad Irwan yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang pagi hari ini ya. Silakan di belakangnya Kang Ahmad Irwan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di Pro1 Sungai Liat Bangka Belitung. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga.
0: Pagi atau Udin?
2: Iya.
0: Iya, silakan atau Udin.
2: Terima kasih. Saya sangat setuju. Karena negara Indonesia ini, ya dari berapa presiden, dari berapa menteri keuangan, ini sudah BUMN itu kan sudah puluhan tahun, bukan baru dibentuk tahun ini. Nah, kemana yang selama ini? Termasuk penyelundupan batu bara, minyak sawit, itu kan yang di Singapura itu bukan baru tahun ini. Baru tahun ini istilahnya pemberantasan atau penutupan. Sangat setuju. Bukannya NBG ditutup. Salah sekali. NBG mati-matian ditutup. Sedangkan yang besar-besar ini kan BUMN itu yang selama puluhan tahun tidak pernah menguntungkan, wajar ditutup. Ini pun terlambat. Nah, kemana Menteri Keuangan selama ini, kemana Presiden selama ini? Tidak ada yang berani kecuali Prabowo. Saya sangat setuju, mendukung sekali. Tapi kalau masalah NBG itu tutup, tidak setuju. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tok Udin mengatakan setuju ya dengan dilakukan penutupan BUMN yang terus merugi. Untuk pendengar, tentunya di belakangnya kembali kita persilahkan untuk Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami di layanan telepon kita 0717 943 01, dan juga di 0811 717 9111 ya. Selamat pagi untuk pendengar juga yang pagi ini baru bergabung bersama kami di RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan tentunya juga satu informasi yang sudah mendapatkan tanggapan dari pendengar kita di hari ini. Untuk itu juga pendengar, kami akan update juga dengan informasi lainnya, dan nanti pada pukul 8 juga kita akan hadirkan siaran tunda LKBN Antara di hari ini pendengar. Untuk update cuaca ini yang sudah kita terima bahwa saat ini memang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka, Merawang, Bangka Selatan, Tukak Sadai, kemudian Bangka Barat, Simpang Tritip dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Sungai Liat, Mendo Barat, Pemali, Bakam, Puding Besar, Bangka Selatan, Toboali, Lepar Pongok, Simpang Rimba, Bangka Barat, Mentok, Kota Pangkal Pinang, Gabek dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi yang kami terima dari perakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Dan pendengar, nanti di LKBN Antara siaran tunda tepat pukul 8 kita akan hadirkan podcast LKBN Antara dengan temanya pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia dengan Ibu Diah Roro Esti selaku Wakil Menteri Perdagangan Indonesia. Dan selepas itu kita lanjut dengan acara kita, dan nanti pada pukul 9 ada Halo RRI. Anda juga bisa sampaikan informasi aduan yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI. Baik pendengar, tentunya nanti kita lanjutkan kembali kebersamaannya di Opini Publik dan Bangka Belitung pagi kali ini. Kita hadirkan terlebih dahulu ya dengan beberapa lagu pilihan untuk menemani Anda di edisi pagi hari ini. Nah, kali ini kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda dari lagu miliknya Afghan, Heaven.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan siaran tunda podcast LKBN Antara dengan tema pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia dengan narasumber Ibu Diah Roro Esti selaku Wakil Menteri Perdagangan Indonesia. Dan pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini rasanya kita perlu ngobrol.

0: apa namanya, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi okay, kita melepas ekspor 2.280 ton mm-hmm, beras ke Arab Saudi.
1: Ke Arab Saudi.
0: Khusus untuk jemaah haji kita. Okay. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
1: untuk persiapan berarti
0: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
1: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
0: Ya, tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya, yang kasihan kan orang yang inosen ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
1: terdampak
0: ini semua karena apa.
1: Terdampak dan menjadi korban.
0: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-bloc, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara apa namanya, lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, apa namanya, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian apa namanya, bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman,
1: paling aman, betul
0: ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
1: Oke, Bu Amin tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya, biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga, kebutuhan pokok, khususnya jelang Lebaran ini?
0: Ya, jadi apa namanya, menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri, kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, saya coba

0: cover di Jawa. Okay. Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini kita juga cukup intens. Hmm. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
1: seluruh Indonesia,
0: seluruh Indonesia. Dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
1: Strateginya seperti apa Bu Amen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya sebagai masyarakat. Tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya. Itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
0: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih, gitu.
1: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
0: Ya apa namanya? Pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu. Stoknya ada dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu. Harganya lebih tinggi, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak ya, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Mm-hmm. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
1: Iya. Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa, Bu Amen?
0: Ya, misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
1: jadi memperhatikan gitu ya,
0: jadi mereka merasa diperhatikan. Betul. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
1: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amen?
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia. Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah, maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik. Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
1: minyak
0: lalu
1: dan
0: kemudian
1: gas gitu ya.
0: Besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
1: Kopi
0: kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
1: Lokal. Dan bisa diekspor furniture
0: dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
1: Sudah diekspor
0: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
1: ini
0: sebagainya.
1: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
0: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan apa namanya? Namanya juga negara besar ya, Mbak. Betul. Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai woman empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods, terus ada FTA goods and services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam, tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi apa namanya concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu? Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu?
1: Gimana barang kok, kita bisa produknya laku gitu ya?
0: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus ya kan, lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia
1: dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
0: Exactly, jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
1: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional?
0: Di samping itu kita ada perwakilan di 33 negara. Mm-hmm. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center. Mm-hmm. Perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia.
1: Okay.
0: Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor.
1: Okay.
0: Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya, maksudnya jangan sampai ya kan, bareng lagi kita ngomongnya, jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri tuh minta terus, ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya, mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
1: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia. Itu itu soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia. Karena enggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Afrikanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Mm-hmm. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
1: konflik,
0: sih,
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Konflik. Oh, tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, yeah. UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Hmm. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia.
1: Okay.
0: Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Oke, okay. Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, yeah. Dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu,
0: yeah.
1: Ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Yeah. Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Oke. Okay. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good.
1: Terakhir,
0: itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia,
0: yep.
1: Gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai
0: 18
1: Oktober, ya.
0: Yep.
1: Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa.
1: Okay.
0: Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung, jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia nggak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri.
1: Okay.
0: Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara.
1: Oke.
0: Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia.
1: Betul.
0: It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam, gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada chemicals, bahkan juga ada yang lebih technical gitu ya. Mesin, tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya, bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan Nah, saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh, saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
1: dari ini. Hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
1: kita
0: mereka
1: tunjukkan.
0: Senang sekali dan juga apa, keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
1: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
1: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa ini. Harus datang.
1: Sekali lagi, thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
0: Makasih.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, tentunya kita masih di kesempatan pagi hari ini. Kebersamaan kita masih dalam rangkaian Bangka Belitung pagi. Selamat pagi untuk seluruh pendengar yang masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Diat Bangka Belitung. Dan ternyata untuk Anda pendengar, kita masih hadirkan ya dengan rangkaian acara pilihan. Nanti pada pukul 9 juga kami akan hadirkan untuk Anda dengan acara kita di Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Baik, pendengar, tentunya juga kita nanti akan mencoba tersambung bersama dengan reporter kita di hari ini. Dan pastinya juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Diat Bangka Belitung.
1: Esensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan tersambung terlebih dahulu bersama dengan BMKG Kota Pangkal Pinang di kesempatan hari ini. Dan pendengar, tentunya kita akan dengarkan update informasi cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Mbak Nenden. Selamat pagi, Mbak Nenden.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan Mbak Nenden untuk update cuaca kita di Bangka Belitung hari ini.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Nenden Wardani selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini pada pagi hari didominasi berawan, potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka di Sungai Liat Marawang Pemali Riau Silip, Kabupaten Bangka Barat di Simpang Tritip, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka di Blinyo Bakam, Kabupaten Bangka Selatan di Toba Ali, Simpang Rimba, Tukak Sadai. Kemudian pada siang hingga sore hari didominasi cerah berawan, potensi hujan ringan di seluruh Pulau Bangka, Kabupaten Belitung di Sijuk, Membalong, potensi hujan petir di Bangka Barat, di Tempilang, Kabupaten Bangka, di Puding Besar, dan Mendo Barat. Pada malam hari didominasi berawan, potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Barat, di Mentok, Simpang Tritip, Kabupaten Bangka, di Blinyu, Riau Silip, Sungai Liat. Pada dini hari hingga pagi hari didominasi berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari timur laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 21 km per jam. Beralih ke perkiraan gelombang untuk potensi tinggi gelombang. Perairan Bangka Barat bagian utara 0,1 hingga 1,25 meter. Perairan Bangka Barat bagian selatan 0,1 hingga 1,25 meter. Perairan Bangka bagian utara 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan Bangka bagian selatan 0,1 hingga 1,25 meter. Perairan Bangka tengah bagian timur 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan Bangka tengah bagian barat 0,1 hingga 1,25 meter. Perairan Bangka selatan bagian barat 0,5 hingga 1,25 meter, perairan Selat Gerasa 0,5 hingga 1,25 meter, perairan Pulau Belitung bagian utara 0,5 hingga 1,25 meter, perairan Pulau Belitung bagian timur 0,5 hingga 1,25 meter, perairan Pulau Belitung bagian selatan 0,5 hingga 1,25 meter. Waspada potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @info_bmkg_pkp. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store atau App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Mbak Nenden Wardani untuk informasi update cuaca terkini kita di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, pendengar, demikian update cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dan untuk Anda selepas ini kita akan lanjut menghadirkan Halo RRI di hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk mendengar dimanapun Anda berada di Halo RRI, kita akan tersambung terlebih dahulu bersama dengan reporter kita mengawali perjumpaan kita di Halo RRI kali ini, pendengar. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di layanan teleponnya 0717943 01 dan juga di 0811717911. Baik, pendengar, kita sudah tersambung bersama

dari reporter kita di lapangan. Dan kita akan beralih terlebih dahulu ke Bung Deby Nirwandi yang tentunya juga akan menyampaikan informasi-informasi terkini. Nah, kalian pendengar, bersama dengan Bung Deby, sebelum kita kembali ke Ratna Gusari yang akan menyampaikan informasi masyarakat kalangan penambang ini yang menyambut antusias peraturan daerah terkait dengan IPR. Nah, mungkin juga Anda nanti bisa menanggapi ya dengan adanya izin pertambangan rakyat ya untuk pendengar di Halo RRI, ataupun juga ada aduan yang ingin Anda sampaikan di hari ini, kita persilahkan di telepon dan juga pesan WhatsApp kita tentunya di 0717 943 01 dan juga di 08 11 717 9111 ya. Untuk pendengar tentunya kita akan lanjutkan ya, sembari menantikan tersambung bersama dengan kedua reporter kita. Kita buka terlebih dahulu line telepon untuk Anda yang bergabung menyampaikan Halo RRI di hari ini, pendengar. Kita persilakan. Jadi ini memang disampaikan reporter kami bahwa ya, masyarakat kalangan penambang ini menyambut antusias peraturan daerah terkait dengan IPR atau izin pertambangan rakyat, di mana untuk itu Anda juga bisa bergabung menyampaikan aspirasi ataupun juga aduan-aduan yang ingin Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silakan pendengar bersama kami di Halo RRI Pro 1 Sungai Liat, Bangka, Belitung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Baik pendengar, tentunya di Halo RRI kali ini sembari menantikan Anda bergabung juga, tentunya kita sudah tersambung.

0: Sambung bersama dengan reporter senior kita di lingkungan Pemkab Bangka, pendengar, yang akan menyampaikan informasi berkaitan dengan ratusan peserta mengikuti Holiday Kid Fun Sepintu Sedulang, Masjid Agung Sungai Liat. Seperti apa suasana di sana, pendengar? Kita sudah tersambung bersama dengan Mbak Ratna Gusari. Sari, laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, di mana saya berada, di mana di Hutan Gunung Sungai Liat, pendengar, di mana untuk saat ini masih berlangsung untuk kegiatan Holiday Kids Fun Sepintu Sedulang yang digelar oleh Yayasan Masjid Agung Sungai Liat melalui Madrasah Diniyah, ya, Takmiliyah dan Madinatul di Masjid Agung Sungai Liat ini. Dan tentunya pendengar, baru saja tadi juga untuk kegiatan dibuka secara langsung oleh staf ahli bupati Pak Arman Agus, dan dalam sambutannya dia juga menyampaikan mendukung positif akan kegiatan ini, karena dalam kegiatan ini memiliki makna yang sangat relevan untuk anak-anak menyongsong masa depan yang lebih baik. Disampaikan oleh Pak Arman Agus bahwa menurutnya belajar tidak hanya selalu dalam kelas, tetapi juga dilakukan dengan mengeksplorasi suasana yang ada di luar kelas, termasuk juga melalui kegiatan-kegiatan yang digelar seperti kegiatan Holiday Fun Kids ini. Dan tentunya ini juga bisa memberikan manfaat di mana dalam menciptakan generasi yang berakhlakul karimah. Dan juga pendengar, gimana dalam kegiatan ini nanti para anak-anak sekitar 150 peserta yang tercatat oleh panitia, pendengar, nanti akan diberikan pemahaman termasuk juga tentang budaya sampai itu sejulang yang ada di Kabupaten Bangka. Dan kegiatan ini berlangsung 4 hari pada mulai hari ini 24 sampai 27 Juni, yang nanti untuk hari keempat juga akan ada kegiatan outbound di Bukit Senja rencananya, yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh para anak-anak ini. Dan juga pendengar demikian untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke Aris di studio.
0: Baik, pendengar demikian laporan Ratna Gusari langsung dari depan Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Selanjutnya kita akan beralih ke reporter kita lainnya, pendengar. Di hari ini kita akan bersama dengan Bung Debi Nirwandi yang akan menyampaikan informasi lain di ruang dengar Anda pada hari ini. Ya, kali ini berkaitan dengan informasi mengenai masyarakat kalangan penambang yang menyambut antusias peraturan daerah terkait dengan IPR, ya. Tentunya untuk pendengar juga ini kita ketahui informasi yang mungkin ada tanggapan-tanggapan positif, ya, maupun juga negatif dari masyarakat, pro kontra lah begitu, ya, terkait dengan adanya izin pertambangan rakyat, ya. Untuk pendengar di manapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung juga. Dan sebelumnya juga kita akan dengarkan terlebih dahulu ya informasi yang nantinya akan dilaporkan oleh Bung Debi Nirwandi di pagi hari ini. Nah, informasi yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda ya bahwa untuk informasi dengan terbitnya izin pertambangan wilayah pertambangan rakyat begitu, ya, pendengar, ini yang baru saja disahkan begitu oleh DPR dan juga gubernur yang disaksikan kemarin beberapa hari lalu. Nah, untuk itu pendengar juga informasi terupdate-nya di hari ini yang akan kami hadirkan tentunya juga dari rri.co.id. Dan juga bisa membaca informasi lengkapnya seperti apa info lengkapnya di sana, ya, begitu, ya, pendengar, ya. Baik, untuk pendengar juga yang baru bergabung di hari ini, selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru saja kembali beraktivitas ya di hari ini. Nah, kemudian untuk pendengar terkait dengan IPR tadi. Nah, ini informasi yang dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan itu ya, Babel yang menyiapkan pergub untuk pelaksanaan izin pertambangan rakyat, di mana pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyiapkan peraturan gubernur sebagai aturan teknis pelaksanaan perda izin pertambangan rakyat yang sudah disahkan. Nah, sekarang pihaknya sedang menyiapkan aturan turunan, yaitu peraturan gubernur atau pergub yang membahas terkait dengan peraturan maupun teknis pelaksanaan di lapangan. Nah, kemudian pendengar, terkait itu juga dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda, ya, di mana izin pertambangan rakyat resmi digulirkan di Kepulauan Bangka Belitung menyusul disahkannya peraturan daerah tentang pertambangan dan mineral dalam rapat paripurna DPRD pada Senin lalu. Legalisasi tambang timah rakyat dari pemerintah daerah ini menjadi tonggak sejarah setelah ratusan tahun eksploitasi dilakukan. Jadi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengatakan bahwa perda pertambangan dan mineral sebagai wujud aspirasi masyarakat yang selama ini merasa was-was dalam kegiatan penambangan. Nah, dengan dikeluarkannya IPR ini, nanti masyarakat dapat terbantu. Ini adalah aspirasi rakyat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Demikian disampaikan Gubernur. Kemudian untuk tahap awal, IPR berlaku bagi masyarakat di 3 kabupaten, yaitu Bangka Tengah, kemudian Belitung Timur, dan juga Bangka Selatan. Ya, 3 daerah tersebut sejak awal telah memiliki wilayah pertambangan rakyat ya. Dan Hidayat menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan mempermudah prosedur pengajuan izin sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, tujuannya adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera dan bisa bekerja sesuai prosedur dengan wilayah yang sudah ditentukan. Nah, total luasan lahan yang akan dikelola mencapai 36 blok yang terdiri dari 13 blok di Bangka Tengah, 9 blok di Bangka Selatan, dan juga 14 blok di Belitung Timur. Ya, blok-blok tersebut memiliki potensi komoditas yang beragam. Selain timah ya sebagai komoditas utama pendengar, kawasan tersebut juga mengandung granit ya, kemudian pasir kuarsa, kaolin hingga tanah timbunan. Luas masing-masing blok bervariasi ya, mulai dari 17 hektar hingga mendekati 100 hektar dengan jumlah total 890,7 hektar. Mekanisme IPR akan mencakup pemilik perorangan dengan perkiraan luasan lahan 5 hektar dan badan usaha koperasi seluas 10 hektar. Sementara Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigucaya menyambut positif kebijakan ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendengarkan aspirasi publik. Dengan adanya IPR ini, pihaknya berharap ada peningkatan ekonomi. Ya, jadi jika selama ini sektor perkebunan menjadi penopang utama, kini sektor pertambangan diharapkan dapat turut mendongkrak daya beli masyarakat. Meskipun demikian, juga pihak legislatif memberikan catatan agar pemerintah provinsi berhati-hati dalam menyusun peraturan gubernur turunan agar tidak menimbulkan multitafsir. Ya, Didit juga menekankan bahwa IPR ini murni diperuntukkan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok. Ya, untuk pendengar silakan ya, Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI, tentunya di 0717943001 dan juga di 0811717911 menanggapi informasi tadi, ataupun ada aduan-aduan yang tentunya ingin Anda sampaikan bersama kami di hari ini dalam Halo RRI, kita persilakan. Kami menunggu partisipasi Anda dalam Halo RRI. Kemudian untuk itu pendengar, kita juga akan tersambung bersama dengan Abung Debi Nirwandi yang akan melaporkan informasi terkait dengan IPR ini yang kita bahas juga pendengar. Ini masyarakat kalangan penambang ini menyambut antusias peraturan daerah terkait IPR. Kita sudah tersambung bersama dengan Bung Debi. Debi, laporan Anda.
2: Baik, rekan Haris dan juga pendengar RRI, dapat saya sampaikan di mana pada Senin kemarin pemerintah selaku pihak eksekutif pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pihak legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penanda tanganan peraturan daerah atau perda dalam rapat paripurna yang berlangsung kemarin, di mana perda tersebut adalah terkait izin pertambangan rakyat atau IPR di Bangka Belitung, di mana langkah itu menjadi tonggak sejarah baru dalam tata kelola sumber daya alam di Bangka Belitung, di mana disampaikan oleh Gubernur Bangka Belitung ketika itu Hidi Ersani bahwa untuk tahap awal IPR berlaku bagi masyarakat di 3 kabupaten yakni Bangka Tengah, Belitung Timur, dan Bangka Selatan. Sementara pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga mendorong kabupaten lainnya untuk menyiapkan WPR mereka agar diusulkan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ataupun ESDM. Di mana Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusdjaya menyebut positif kebijakan ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam mendengarkan aspirasi publik. Meskipun demikian, pihak legislatif memberikan catatan agar pemerintah provinsi lebih berhati-hati menyusun peraturan gubernur agar tidak menimbulkan multitafsir pendengar. Sementara itu, adanya peraturan daerah terkait izin pertambangan rakyat dan wilayah pertambangan rakyat tersebut mendapat sambutan hangat dari para kalangan penambang di Bangka Belitung, seperti disampaikan oleh warga desa Perlang Bangka Tengah Ahmad Wahyudi, di mana ia menilai kebijakan ini sangat krusial dalam mengembalikan hak kelola kekayaan alam ke tangan rakyat Bangka Belitung. Menurut Yudi Kodok, bahwa selama ini masyarakat lokal seolah hanya menjadi penonton dan pekerja di tanah mereka sendiri. Sementara untuk itu ia berharap regulasi ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana masyarakat menurut dia sudah lama menantikan dari pihak pemerintah untuk terkait penerbitan perda tersebut, di mana hingga saat ini masyarakat juga menantikan langkah lanjutan dari Pemprov Bangka Belitung, terutama penerbitan peraturan gubernur atau pergub yang akan secara spesifik atau teknis mengatur WPR secara mendalam pendengar. Di sisi lain, penambang juga mengitipkan pesan dan masukan penting kepada pemerintah daerah agar memberikan perlindungan hukum dan pembinaan bagi para penambang lokal. Ia menegaskan masyarakat siap mematuhi segala aturan yang berlaku demi kesejahteraan bersama. Melalui momentum diterbitkan IPR dan WPR ini, Yudi Kodok berharap ketimpangan ekonomi yang terjadi selama-lama ini dan bertahun-tahun ini dapat segera teratasi sehingga kemakmuran dari hasil bumi timah Bangka Belitung ini benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat bumi serumpun sebalai. Demikian, Haris dan juga pendengar, informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, pendengar, demikian laporan langsung dari Bung Debi Nirwandi ya, di kesempatan pagi hari ini ya, berkaitan dengan masyarakat ya, kalangan penambang khususnya ini menyambut antusias peraturan daerah terkait izin pertambangan rakyat. Sedangkan menyusul ya, untuk kabupaten-kabupaten lainnya mengajukan WPR, wilayah pertambangan rakyat, dan tentunya juga tadi ada beberapa daerah yang telah disebutkan untuk tahap awal. Dan untuk pendengar, silakan ya, untuk Anda yang ingin bergabung, kami menantikan partisipasi Anda di Halo RRI kali ini. Di line telepon sudah kita buka tentunya di 0717-94301 dan juga di 0811-717-9111. Halo RRI, kita hadirkan hingga usai nanti ya pendengar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian berkaitan dengan informasi tadi juga pendengar, bahwa dengan adanya IPR, sejarawan Bangka Belitung maksud kami Ahmad Elvian mengatakan perubahan penambangan itu sebenarnya mulai terjadi dan semakin masif ketika bangsa Eropa mulai datang ke Nusantara. Ya, hal itu ditandai dengan berdirinya beberapa perusahaan penambangan timah, yaitu Bangka Tinwining, Bedridge atau BTW di Bangka, kemudian juga GMB ya, Gemen Skapelitz ya, Misbau Matskapi, Biliton ya di Belitung, dan juga Singkeptin ya, Sitem dan juga di Singkep ya. Nah, kemudian pendengar, sekitar tahun 1724 pekerja tambang timah asal Tiongkok mulai berdatangan ke Kepulauan Bangka Belitung. Jadi seperti itu sejarahnya ya. Kemudian juga untuk tenaga kerja dari luar daerah juga terpaksa didatangkan dari Sultan Palembang. Dan tentunya juga ini harus memenuhi kuota timah yang disepakati dengan Belanda pada masa lalu. Jadi begitu ya untuk sejarahnya ya pendengar, terkait dengan penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita bacakan satu WhatsApp yang sudah bergabung dari pendengar kita di hari ini. Halo, selamat pagi dari Iren di Sungai Liat. Ini mau mengadukan ada beberapa tiang listrik yang agak miring. Ya, salah satunya pas lewat di depan Mr. DIY di RY. Mohon diperhatikan agar miringnya tidak semakin parah dan membahayakan pengguna jalan. Makasih sebelumnya. Oke, terima kasih ini untuk Mbak Iren ya di Sungai Liat yang sudah memberikan informasi. Ada beberapa tiang ya, ini tiang listrik miring ya. Ini berbahaya sekali sebenarnya pendengarnya, kalau tiang-tiang listrik ini bisa sampai miring, dan takutnya mungkin ketika ada angin kencang ataupun juga ada ditambah juga ada pohon-pohon mungkin yang cukup tinggi. Kalau di daerah sana mudah-mudahan gak ada ya, kalau ada pohon-pohon yang cukup tinggi sudah pohon tumbang bahaya ya, ketika angin kencang tambah lagi tiang ini mungkin berbahaya. Mungkin untuk dinas terkait yang menangani hal ini, apakah ini tiang ya, tiang PLN ya pastinya, dari tiang listrik. Kadang-kadang kan ada juga campur ya, tiang dari provider internet dan lain sebagainya. Nah, untuk pendengar ataupun dinas terkait mungkin yang sedang memantau kita juga akan juga mencoba menanyakan. Kita akan coba konfirmasi, yang mudah-mudahan nanti dari dinas terkait ya bisa menjawab hal ini, yang tentunya juga nanti akan dihubungi oleh pengarah acara kami di hari ini, pendengar. Dan pastinya juga kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini pagi kembali dari WhatsApp sudah bergabung ya, dari Mbak Siti, Siti Mairoh, yang sudah bergabung mau bilang kabel listrik atau gak tahu kabel apa ya, apa kabel internet kah gitu ya, atau kabel lampu di lampu merah dekat Blackjack. Oh, ini simpang pelabuhan kalau orang taunya di Blackjack ya. Simpang lampu merah dekat Blackjack, tolong dipucak, atau kalau bahasa Indonesia tolong diperbaiki begitu ya pendengarnya, karena berbahaya. Ada mobil besar lewat hampir nyangkut, berbahaya. Nah, ini juga kadang-kadang ya pendengar, di komplek ini kebanyakan saya juga mengalami, kalau di komplek-komplek ya, perumahan-perumahan itu kabel provider internet sampai mudah sekali dijangkau ya, pakai tangan juga bisa. Ini takutnya berbahaya, apalagi ada anak-anak ataupun juga ada kendaraan yang mau lewat ya, ini bisa membahayakan. Karena dulu juga ada beberapa kejadian sampai terlilit gitu ya pendengarnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa diperbaiki aturannya seperti apa untuk kabel-kabel yang berjuntaian. Nah, ini disampaikan Mbak Siti Umairoh kembali, bahwa selain berbahaya ada mobil besar lewat, takutnya tertarik ya badan mobil besar, tolong ini dari ya, ini dari PLN, PU atau di sub atau provider bisa memperbaiki. Terima kasih ya dari Mbak Siti Mairoh di Sungai Liat yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih pendengar, dan tentunya juga silakan sampaikan informasi lainnya untuk Anda di hari ini. Kita masih menantikan informasi dari Anda, hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI. Dan tentunya juga untuk update cuaca kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Status cuaca terbaru, terupdate yang baru kami terima kembali dari Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Baik pendengar, untuk update informasi cuaca saat ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka pada pukul 9.30. Kemudian Sungai Liat, Merawang, Pemali, Bakam, Riau Silip, Belitung, Membalong, Bangka Selatan di Air Gegas, Kota Pangkal Pinang di Pangkal Balam, Gabek dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Blinyu, Mendo Barat, Puding Besar, kemudian
Belitung, Sijuk, Bangka Selatan, Tobali, Simpang, Rimba, Payung, Pulau Besar, kemudian Bangka Tengah, Koba, Belitung Timur, Dendang, Kelapa, Kampit, Kota Pangkal Pinang, Bukit Intan, Taman Sari, Rangkuy, Gurunggang, Girimaya, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan dapat berlangsung hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi terkini dari perakiraan BMKG Kota Pangkal Pinang. Sembari menantikan kami juga sembari menantikan Anda untuk berpartisipasi, dan juga untuk pendengar tadi sudah ada dua aduan yang disampaikan, yang mudah-mudahan nanti kita bisa terhubung ke pihak terkait ya, untuk merespon aduan dari masyarakat di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama tadi ada kabel-kabel listrik atau kabel provider atau seperti apa di daerah Simpang Pelabuhan atau Blackjack ya di Sungai Liat, dan juga ada aduan tadi dari Bu Siti Mairoh yang tadi, kemudian ada juga dari Mbak Iren di Sungai Liat menyampaikan aduan beberapa tiang listrik yang agak miring di RY ya, mohon diperhatikan agar miringnya ini tidak semakin parah begitu ya. Pendengar, untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Esensi buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar, karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Ane bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, maaf.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Tentunya masih di Halo RRI untuk edisi hari ini. Tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda, dan juga sudah ada beberapa aduan di Halo RRI pagi hari ini. Selanjutnya untuk pendengar di manapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali dengan menghadirkan informasi terlebih dahulu sebelum kita akhiri di Halo RRI kali ini. Pendengar, informasi kembali kami hadirkan dari rri.co.id untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, dari informasi lainnya yang tentunya juga ini masih menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ketika mudik ya, ataupun Nataru, Lebaran dan lain sebagainya. Jadi pembangunan Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat ini ditargetkan rampung, yang sebelumnya ditargetkan rampung sebelum momen Natal dan Tahun Baru 2026. Ya, Direktur Utama PT SDP Indonesia Ferry Persero Heru Widodo mengatakan bahwa pihaknya ini menyelesaikan proyek ini tepat waktu demi mengantisipasi lonjakan penumpang pada akhir tahun. Ya, pembangunan Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian ditargetkan selesai sebelum Natal dan Tahun Baru, serta sebelum Lebaran. Dan disampaikan kepada pihak kontraktor, jika target ini tidak tercapai, pihaknya tidak akan memberikan proyek lagi di masa mendatang. Dijelaskan pembangunan dermaga baru ini sangat krusial untuk meningkatkan konektivitas antar provinsi, namun kesiapan infrastruktur di kedua sisi penyeberangan harus berjalan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan pelayanan. Demikian pendengar, ini mudah-mudahan yang menjadi salah satu solusi ketika memang arus balik ya, mudik Lebaran dan Tahun Baru, ataupun juga ketika masyarakat dari Bangka yang ke Palembang ataupun sebaliknya ya, dari luar Pulau Bangka terkadang lama menunggunya gitu ya. Nah, mudah-mudahan ada dermaga kembali, ini dermaga 2, bisa lebih mempercepat arus transportasi yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ke pulau-pulau lainnya. Baik, untuk pendengar sekaligus ya, kita akhiri kebersamaan tadi Halo RRI kali ini. Saya Abdurrahman Aris pamit undur diri, dan selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Nur Aisyah hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebelum saya pamit undur diri. Kita akan hadirkan satu informasi yang disampaikan oleh reporter kami, Bung Irwan Aulia Rahman, yang melaporkan langsung terkait Kejaksaan Negeri Bangka menggelar pemusnahan barang bukti. Irwan.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, saat ini saya melaporkan langsung dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka, dan pendengar, saat ini sedang dilaksanakan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum atau khusus yang telah berkekuatan hukum. Dan pendengar, dalam kegiatan ini Kajari Kabupaten Bangka langsung memimpin pemusnahan barang bukti dan juga dihadiri oleh perwakilan dari Bupati Bangka. Dan pemusnahan barang bukti ini dilakukan di halaman Kejari Bangka dengan barang bukti yakni ada satu set alat TI dan juga ada narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu, ekstasi, ada senjata tajam, dan ada barang-barang bukti lainnya seperti handphone, dan juga ada barang bukti yang disita dari pelaku tindak pidana. Dan untuk barang bukti berupa sabu saat ini sedang dilakukan pemusnahan dengan cara di blender, dicampur dengan bahan kimia, lalu disatukan dalam blender dan dimusnahkan. Dan juga tadi sebelum dilakukan pemusnahan, Kejari Bangka mengatakan bahwa kegiatan ini kegiatan pemusnahan barang bukti ini sebagai tindak lanjut dari perkara tindak pidana umum atau khusus yang telah berkuatan khusus atau telah diputuskan di pengadilan. Untuk itu Kejari Kabupaten Bangka memiliki peran untuk memusnahkan barang-barang bukti yang telah selesai proses hukumnya. Dan pendengar, setelah ini juga dilakukan pemusnahan barang bukti secara bergantian. Tadi dari Kejari Bangka yang melakukan pemusnahan barang bukti berupa sabu, dan di sini tampak perwakilan dari Bupati Bangka, Bapak Dian Firnandi, yang juga melakukan pemusnahan barang bukti, yakni dia memusnahkan sabu-sabu juga yang di blender maupun ekstasi yang sebelumnya juga sudah dicampurkan bahan kimia lalu di blender untuk dimusnahkan. Demikian laporan saya dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka. Kembali ke studio rekan Bung Haris. Kembali ke studio rekan Bung Haris.
0: Baik, pendengar, demikian laporan langsung dari Bung Irwan Aulia Rahman, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Tentunya saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, maaf.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Beranda Astacita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuraisa di kesempatan pagi hari ini. Dan senang sekali pendengar dialog Beranda Astacita, kali ini kami hadirkan untuk Anda. Pagi hari ini pendengar ya, dimana juga kita ketahui bahwa untuk angka kecelakaan lalu lintas ini

0: juga masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Bahkan selain menimbulkan kerugian baik materi, lalu juga kecelakaan lalu lintas ini juga bisa menyebabkan cedera yang sangat serius bagi korban jiwa. Dan karena itu pendengar, upaya pencegahan serta peningkatan kesadaran berlalu lintas ini menjadi salah satu tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Nah, di kesempatan hari ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana sih langkah-langkah yang dilakukan ya untuk aparat kepolisian menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban hingga bahkan kelancaran lalu lintas. Dan kali ini juga pendengar kita akan membahas topik upaya Satlantas Polres Bangka dalam menekan laka lantas serta fatalitas korban laka lantas di wilayah hukum Polres Bangka. Tentunya di hadapan saya sekarang sudah ada AKP Kardonesto Siagian SH, yaitu selaku Kasat Lantas Polres Bangka. Selamat pagi Pak Kasat.
1: Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Salam presisi dari kami, saya selaku Kasat Lantas Polres Bangka.
0: Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Pak ya.
1: Siap.
0: Ya, dan di perbincangan juga di hari ini tentunya juga kita akan membahas tentang bagaimana sih wawasan kita untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan dalam perjalanan. Nah Pak, melihat dari angka ya untuk kecelakaan dulu deh di wilayah hukum Polres Bangka, ini untuk di tahun 2026, mungkin di 6 bulan ya dari Januari, ini udah ada berapa nih Pak?
1: Ya, terima kasih. Di sini kami memberitahukan kepada seluruh masyarakat pecinta RRI Sungai Liat, kami akan berdasarkan data itu masalah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2024 itu sebanyak 72 kejadian, tahun 2025 itu 114 kejadian, itu sudah meningkat. Untuk tahun 2026 ini, mulai Januari sampai sampai bulan Juni ini itu sudah 60 kejadian. 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum kita Polres Bangka, Bu.
0: Itu baik tunggal Pak kecelakaannya?
1: Ya, baik tunggal maupun ganda.
0: Oke. Tunggal dan ganda ini baru 6 bulan jatuhnya ya Pak?
1: Iya, baru 6 bulan.
0: 64.
1: Sekitar 60.
0: 60 ya.
1: 60 kejadian.
0: Oke, dan ini Pak dominan ya tunggal dan ganda. Lebih dominan paling banyak mana nih?
1: Paling banyak ganda.
0: Paling banyak ganda. Nah, melihat dari angka nih Pak yang sudah naik ya, baru 6 bulan.
1: Baru 6 bulan sudah
0: 60. Dan itu yang tercatat ya Pak ya.
1: Iya.
0: Belum lagi mungkin di desa-desa yang tidak tercatat ataupun tidak melaporkan.
1: Iya, baik gitu, itu ya, laka tunggal kebanyakan masyarakat kalau hanya luka-luka ringan mereka tidak melaporkan ke kita. Tujuan dari mereka juga membuat laporan ke kita khusus masalah laka lantas, laka tunggal. Itu kebanyakan kalau mereka memang sudah fatal baru ngelapor ke kita. Gunanya apa? Nanti kita bantu dari segi penerbitan laporan polisi dan untuk kita bantu BPJS. Jadi sekarang BPJS kalau laka tunggal mereka meminta laporan kepolisian untuk klaimnya. Nah itu kalau jasa raja kalau laka tunggal itu tidak diklaim.
0: Oke, jadi ini lebih ke BPJS ya.
1: Iya, masalah biaya lah.
0: Biaya. Oke, mungkin banyak juga masyarakat kayak kok gak bisa ngeklaim padahal harus dilaporkan dulu ya.
1: Iya.
0: Terkhusus untuk yang laka tunggal.
1: Laka tunggal.
0: Nah Pak, kalau ngelihat dari penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dominan, kalau di kita nih gara-gara apa nih Pak? Faktornya deh.
1: Faktornya itu yang pertama sekali ya, faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah kita itu dari manusianya sendiri, human error. Nah ini kelalaian dan tidak adanya kesadaran ataupun kepatuhan masyarakat itu sendiri dalam berlalu lintas yang baik dan benar. Itu penyebab utama. Baru penyebab kedua yaitu baru kendaraannya. Contoh kalau kendaraannya motor, sepeda motor ini kebanyakan yang laka lantas yaitu tidak berlampu. Baik lampu depan maupun utama. Lampu belakang. Dan juga kondisi motornya juga sudah dikatakan tidak layak lagi lah. Hanya tinggal setang. Bentuk-bentuk lain, pelat, spion segala macam itu enggak ada. Nah, itu banyak faktor.
0: Oke, jadi itu ya Pak ya. Tapi kalau ini dominannya human error sama kendaraan yang memang katakan tidak lengkap lah gitu ya, ya Pak ya.
1: Ya.
0: Baik itu dari si posisi dari kendaraannya pun dari di gitu siap, ya.
1: Siap.
0: Terus juga tadi lampu, mungkin rem juga itu juga. Ya,
1: itu sudah termasuk, termasuk sedangkan motornya ya. Aja sudah kalau kita katakan sudah tidak layak lagi untuk dipakai atau dikendarai.
0: Dominannya enggak layak ya, Pak ya. Oke, kali ini juga Pak sudah ada yang bergabung ya di WhatsApp kita di 0811 717 9111. Ini ada Rizky. Ya, selamat siang Mbak, ini terkait nih masyarakat sekitar Bank Sumsel, Bank BNI, Bank BRI yang setiap hari ini merasa tidak aman dan terganggu oleh anak-anak motor yang sengaja kebut-kebutan di sekitar tersebut. Sudah berbulan-bulan buat laporan tapi cuman hanya ditindak dengan metode polisi datang, anak-anak motor kabur, polisi dokumentasi selesai 30 menit, kemudian anak-anak motor ini kembali lagi dan melakukan hal yang sama. Dekade solusi yang lebih bijaksana, solusi yang lebih bijaksana dalam menangani hal itu Pak dari pihak kewajiban. Masyarakat resah Pak karena tiap hari ini kuping nih sakit dari jam 9 sampai jam 12 malam ke atas. Karena anak-anak ini adalah anak-anak yang baru gede, bahkan dari anak-anak itu ada yang kelihatan di bawah membawa benda tajam dan masyarakat juga was-was dalam memberikan teguran. Masyarakat mengeluh, pajak tetap bayar tapi fasilitas dan keamanan tidak terrealisasi. Oke, dari Rizky di Sungai Liat, silahkan Pak mungkin tanggapannya.
1: Ya, terima kasih Pak Rizky. Memang di seputaran Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya itu mulai dari kantor pos, mulai dari depan kantor pos sampai dia ke simpang Blackjack. Mohon maaf, kami sudah setiap malam melakukan penindakan di sepanjang jalan tersebut. Kalau berdasarkan pengamatan kami, yang rawan ya, yang paling rawan itu antara malam Minggu dan hari malam Senin. Kami sudah berapa kali menindak, sudah kami berapa kali menindak, dan kami juga sudah menahan ada 10 sepeda motor yang kami tindak sepanjang dari kegiatan dari anak-anak tersebut. Kebanyakan memang mereka itu adalah brong. Sebab knalpotnya brong dan motornya juga tidak layak. Jadi dari kami, bukannya kami hanya foto segala macam, kami sudah bertindak di situ. Kami sifatnya hanya sekalian menindak, kami juga sifatnya memberikan himbauan kepada adik-adik kita. Dan ini permasalahannya bukan daripada kita sendiri. Juga kami minta bantuan daripada orang tua daripada anak-anak tersebut. Karena beberapa yang kami tangkap sepeda motornya, ini orang tuanya membela anak tersebut.
0: Oh, membela ya?
1: Iya, membela. Ya. Kenapa kami tangkap? Alasan orang tuanya, anaknya tersebut hanya disuruh mau belajar ke rumah temannya.
0: Alasannya.
1: Okay. Tapi sudah kami jelaskan secara mendetail karena keadaan juga demikian, juga keadaan motornya kita perlihatkan kepada orang tuanya, orang tuanya juga sepertinya mendukung anaknya, tidak memberikan shock terapi. Maksud dari kami tahan itu kendaraannya supaya ada shock terapi kepada anak-anak tersebut. Memang benar kami datang, para anak-anak tersebut, anak-anak kita tersebut, mereka lari. Ya, mereka lari. Kita bertahan sampai jam 3 pagi. Ya.
0: Datang lagi memang seperti
1: itu. Kalau mereka mau datang, kita kan namanya jam 3 kita shock terapi. Kalau kita lakukan penindakan yang lebih tegas, contoh kita mau ngomong, kita juga di olok-olok. Kalau kita kejar, dia jatuh jadi masalah. Nah, dan juga kita mengutamakan juga keselamatan daripada personil juga maupun daripada anak-anak tersebut. Jadi kita ini mengutamakan keselamatan. Jadi bukannya kita berupaya untuk menindak tegas, kita sudah berupaya menindak tegas. Tapi itu tadi, kita juga memikirkan keselamatan daripada dua sisi, baik dari anak-anak tersebut maupun petugas serta masyarakat yang lalu lintas. Kalau kita langsung tetap tindak tegas, mereka pasti berupaya untuk menyelamatkan diri masing-masing dengan kecepatan tinggi. Mereka jatuh, jadi kita pula yang salah lagi. Nah, itu bukannya kami membiarkan, bukan. Silakan nanti kami juga, bukan di situ aja. Pertama juga masuk yang di 110, telepon 110 Polres Bangka, itu tempat pengaduan masyarakat. Ada juga yang di Gedung Juang.
0: Oh iya, betul. Nah,
1: Gedung Juang itu juga sudah kami tindak, kami juga sudah kami tandai orang-orangnya. Ada beberapa orang yang sudah kami tandai. Okay. Silakan kalau dia mau dengar dari RRI monggo. Apabila kami orang-orang yang sudah kami tandai tersebut nanti tertangkap kami, kami tahan motornya selama 3 bulan. Nah itu silakan nanti yang mendengar, nanti anak-anak yang sudah kami tandai, ciri-cirinya itulah pelakunya, hanya nggak banyak sih sebenarnya, tapi mereka ini punya grup.
0: Oh ada grup.
1: Mereka ada grup. Mereka saling memberitahu di grup, kita balap yuk. Nah, itu ada mereka grup, tapi ini sudah kami tandai. Tertangkap kami nanti, kami akan mengadakan upaya-upaya kami untuk menindak yang sudah kami tahu orang-orang atau anak-anak yang sudah kami tandai tersebut. Jadi itu 3 bulan jelas nanti saya tahan 3 bulan dengan saya tilang langsung. Nah itu upaya-upaya kami sudah. Nanti artinya kita ini upaya tetap, himbauan tetap, tapi juga kita mengupayakan juga keselamatan daripada baik petugas, masyarakat pengguna jalan lain, maupun anak-anak pelanggar tersebut. Ini jadi kita upaya-upaya kita demikian yang sudah kita lakukan.
0: Upaya tentunya juga ini untuk kesadaran, mengingat juga ya, untuk anak muda, orang tua juga. Tapi ternyata kenyataannya banyak juga orang tua yang karena taunya mau tugas. Oke, kali ini kita ke WhatsApp lagi nih Pak di 0856-6692. Ada adik, selamat siang Bapak, salam kenal, saya ada dari Puding. Pak izin nih, di kampung-kampung ini banyak juga nih yang sudah menggunakan kendaraan sepeda motor listrik. Kita tahu kita memang harus ngehemat Pak. Nah tapi juga kadang-kadang nih anak-anak nih curi-curi mengambil dan main menggunakan sepeda listrik. Ini bagaimana nih Pak aturannya? Dan apalagi sekarang lagi musim liburan, banyak bener Pak.
1: Ya terima kasih Pak Ade yang di Puding. Ah ini tadi memang masalah selis sepeda listrik itu berdasarkan undang-undang itu tidak bisa atau tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya. Ya itu berdasarkan undang-undang. Di sini kami juga kembali lagi kembali ke orang tua. Kami menghimbau dan mengajak kepada kedua orang tua yang ada sepeda listriknya, tolong dihimbaukan anak-anaknya jangan mengendarai sepeda listriknya di jalan raya. Nah, kenapa? Nanti apabila terjadi kecelakaan sepeda listrik dengan sepeda motor yang lainnya, yang penyebab kecelakaan itu nanti sepeda listrik, mohon maaf, itu jasarnya tidak akan mengklaim, ataupun BPJS tidak akan mengklaim. Jadi di sini kami menghimbau sekali lagi kepada orang tua, tolong anak-anaknya dihimbau jangan menggunakan sepeda listriknya di jalan raya. Sini kami menghimbau sekali lagi karena kami sudah himbaukan juga, sudah himbau juga Bu kepada masyarakat ya, kami melalui kepala desa maupun kami sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah, sudah kami sampaikan masalah penggunaan sepeda listrik. Memang ini sekarang jadi booming, booming karena ada penghematan BBM. Juga untuk program pemerintah juga penghematan BBM supaya bisa irit ya. Makanya sekarang sepeda listrik lagi boomingnya. Tapi kami menghimbau kepada orang tua, tolong diingatkan anak-anaknya jangan menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Itu sebenarnya hanya seputaran komplek. Itu sepeda listrik
0: bolehnya, ya,
1: bolehnya. Bukan ke jalan raya. Kalaupun ke jalan raya, kalau ibaratnya apa, silakan pakai helm, ya keselamatannya. Namun utamakan keselamatan lah sekarang nih, bukan lagi kita masalah sekarang kebanyakan kalau kita lihat anak-anak sekarang hanya segi penampilan aja biar gagah pakai sepeda listrik. Namun mereka nggak tahu efeknya. Kalau mereka jalan ke jalan raya, mereka ini kan gugup bawa sepeda listrik, apalagi ke jalan raya ada truk besar lewat, motor yang ngebut. Nah ini yang kita waspadai. Dari itu kami mengimbau kepada orang tua lah agar memberitahukan anak-anaknya jangan menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Itu Bu,
0: kecuali di seputaran komplek
1: ya, seputaran komplek apa rumah
0: boleh,
1: dia
0: itu pun tidak boleh keluar gitu
1: ya, ya Pak ya.
0: Dan kalaupun orang dewasa menggunakan sepeda listrik tetap harus aman.
1: Tetap
0: gitu ya,
1: aman.
0: Kalau untuk orang dewasa ya, karena memang tidak dianjurkan. Nah, Pak, untuk edukasi ini juga sosialisasi sudah sering dilakukan.
1: Iya.
0: Bilang ya, baik itu mungkin di tingkat desa ataupun ke sekolah-sekolah.
1: Sekolah-sekolah. Ya,
0: ya. Ke school juga itu ada. Namun kita tidak menutupi kemungkinan bahwa tadi seperti kata Pak Ade ya, memang di realistisnya memang masih banyak gitu ya. Dan ini juga balik lagi sama orang tua yang juga harus mengingatkan juga. Nah, untuk mengingatkan nih Pak, apalagi untuk menurunkan angka kecelakaan, kalau tadi dibilang udah ada sekitar 60-an
1: yeah.
0: sampai bulan Juni ini. Nah, apakah ada juga angka kecelakaan dikarenakan sepeda listrik nih Pak, anak-anak misalnya di bawah umur?
1: Kalau selama Januari ya sampai untuk wilayah hukum Polres Bangka sampai bulan Juni ini belum ada.
0: Belum ada ya.
1: Mudah-mudahan tidak ada lah.
0: Tidak ada, betul.
1: Tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Jadi contoh kalau sepeda listrik, contoh kita lihat di pasar. Ada pasar saat kita pagi-pagi strong point pagi itu, pengaturan pagi, ada sepeda ibu-ibu atau orang tua lah yang bawa sepeda listrik, kita ingatkan langsung. Bu, tolong jangan lalu di jalan raya, silakan ibu jalan lain. Kenapa? Jalan raya ini bukan untuk pengguna sepeda listrik. Nah, jadi kebanyakan masyarakat langsung ngerti atau gunakan safety yang lebih aman
0: lagi,
1: lebih ya. Aman lagi
0: menggunakan helm misalnya.
1: Helm dan lihat kiri kanan mau menyeberang hati-hati. Itu paling sering saya temukan sepeda listrik kita di sepanjang Isparman itu.
0: Okay.
1: Itu ada ibu-ibu yang mau ke pasar pakai sepeda listrik. Memang alasannya untuk penghematan BBM. Ya, tapi kita himbau juga, ibu boleh penghematan BBM, namun keselamatan ibu yang paling utama. Itu yang kita sampaikan.
0: Iya. Iya, ya, dan untuk pendengar juga masih dipersilakan kembali ya bergabung bersama kami di 94301 ataupun di 0811-717-9111 ya. Untuk Anda juga silakan bergabung ya di kesempatan hari ini. Tentunya juga kita masih membahas dengan upaya Satlantas Polres Bangka dalam menekan laka lantas serta fatalitas korban laka lantas di wilayah hukum Polres Bangka. Nah, nanti juga kita akan membahas tentang beberapa titik-titik yang rawan ya Pak ya. Namun sebelumnya kita akan hadirkan yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Ngelihat karena informasi dan inspirasi. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, masih di Berada Asta Cita dan tentunya juga kita masih membahas tentang upaya Satlantas Polres Bangka dalam menekan laka lantas serta fatalitas korban laka lantas di wilayah hukum Polres Bangka. Kalau tadi di sesi awal, pendengar, dari Januari sampai Juni ini udah sekitar ada 60 kecelakaan baik tunggal ataupun ganda ya. Dan tentunya juga dimana kita ketahui memang banyak faktornya ya, dan salah satunya adalah selain dari human error, tentunya juga ini kendaraan yang memang dalam kondisi tidak baik, pendengar. Nah, titik-titik rawan, tentunya ini pasti ada ya, Pak. Dan ya, tentunya untuk di daerah kita nih, titik-titik rawan kecelakaan di mana aja nih, Pak? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Permisa RRI maupun masyarakat pengguna jalan. Di sini melalui RRI kami akan menyampaikan dan memberitahukan adapun titik-titik rawan laka di wilayah hukum kita Polres Bangka. Itu ada di Jalan Raya Sungai Liat Blinyu. Tepatnya itu di Desa Rio Silip dan Lumut. Di Jalan Raya Desa Gunung Muda itu Blinyu. Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok, Desa Cengkong Abang, Petaling Mendo Barat, Desa Labu Kecamatan Puding Besar. Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok, tepatnya itu di Desa Neknang dan Desa Dalil. Kita di wilayah kita ini Sungai Liat ini Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan RSUD Sungai Liat. Jalan Raya Sungai Liat Pangkal Pinang itu Kenanga, Bu. Kenanga itu biarpun jalan lurus, kalau kita lihat kita hati-hati. Itu bergelombang jalannya. Jalan Raya Sungai Liat Pangkal Pinang, tepatnya itu kita di Desa Pagarawan. Nah, itu yang rawan laka. Rawan pelanggaran itu seputaran era Nyut Kudai. Itu pelanggaran Yuton Simpang Griaeng itu antara mau ke Cendrawasih. Ini kebanyakan masyarakat ini mengambil cepatnya aja dari arah SPBU, dia mau masuk ke daerah pasar atau mau arah ke pelabuhan, dia langsung tembak belok kanan, langsung ngambil kiri depan Griaeng itu, langsung belok kanan.
1: Itu
2: tembusnya bisa ke Orom. Itu masyarakat banyak. Dan juga dari Cendrawasih. Cendrawasih mereka enggak mau muter ke arah gereja atau dari dekat Orom. Mereka langsung Cendrawasih itu langsung belok ke kanan, motong tembak langsung ke Yuton. Yuton itu Griaeng, langsung ke arah Pangkal Pinang. Ini kebanyakan di situ. Kata lagi Yuton SPBU Parit Padang. Itu daerah pelanggaran. Baru simpang 4 di Warna. Itu di Gang Jati. Nah, ini rawan nih Gang Jati. Dari simpang perahu mereka mau ke Gang Jati, mereka langsung potong kompas. Dia langsung masuk ke jalur dari Pangkal Pinang mau ke Sungai Liat. Mereka langsung potong kompas depan apa tuh rumah makan pecel lele. Nah, mereka langsung potong kompas masuk ke Gang Jati. Nah, ini kebanyakan. Kalau kita tegur, Pak, rumah saya dekat di situ. Mereka enggak mau muter dekat toko bangunan Pak Pen. Biasanya mereka muter di situ baru bisa masuk Gang Jati. Nah, itu dari Jalan Imam Bonjol, Taman Sari itu yang rawan pelanggaran, Taman Kota dan sebenarnya Jalan Cokro. Yang kita rawan macet. Ini macet kita ini ada jam-jam tertentu, yaitu di simpang SD Min Lokacin. Nah, itu macet itu. Kalau pagi-pagi antara jam 7 sampai jam 8. Kedua di kawasan Pasar Niaga, Pasar Kite. Yang keempat Capil kita ini ya. Ini Capil ini rawan nih, rawan macet. Karena berebut mau masuk cepat. Lokasi-lokasi. Nah, ini paling apa nih? Balap liar. Balap liar ini di Air Hantu, Desa Bedukang. Nah, itu rawan balap liar. Polman, Lintas Timur, Desa Air Anyer, Jembatan Emas. Nah, satu lagi itu di dekat Jembatan Perimping. Nah, ini yang jadi TO kita setiap hari Sabtu dan Minggu. Karena pada hari-hari tersebut kegiatan mereka banyak. Banyak. Okay. Itu Bu yang perlu kami
1: malam
2: sampaikan.
1: Malam Kamis memang jarang gitu ya, Pak?
2: Kalau malam-malam Kamis itu jarang. Tapi kalau ini kan malam libur nih.
1: Iya, lagi.
2: Ini pasti malam libur nih pasti mereka kumpul. Makanya kami agak kerja keras lagi untuk membubarkan kegiatan-kegiatan balap-balap liar nih. Nah, gitu, Bu.
1: Oke, jadi rawan kecelakaan, rawan pelanggaran juga ya, ada beberapa titik yang memang akhirnya menjadi tempat balap-balap liar ya, Pak ya, seperti itu ya. Nah, Pak, ini juga tentunya selain edukasi ya kecelakaan, tentunya juga pasti banyak cara untuk mengurangi fatalitas korban nih, Pak. Nah, mungkin untuk yang namanya mengurangi nih, Pak ya, dalam artian untuk mengurangi korban jiwa, ini apa aja nih yang dilakukan?
2: Ya, terima kasih. Untuk kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangka, untuk menekan laka lantas dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas tersebut, kami sudah berupaya, ya, dan tidak henti-hentinya berupaya bersama stakeholder lainnya. Kami mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Ya, sosial masyarakat, ke sekolah-sekolah, baik mulai dari tingkat SD sampai ke tingkat SMA. Dan kedua, kami juga mengadakan sosialisasi ke perguruan tinggi. Kami sudah kami lakukan. Artinya apa? Kita masih berupaya terus menekan fatalitas. Karena korban meninggal dunia kita cukup tinggi di wilayah Polres Bangka. Dari Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polres Bangka yang paling tinggi fatalitas kecelakaan lalu lintasnya. Karena kita sudah berupaya juga. Kedua, upaya-upaya kita juga kita melaksanakan sekalian patroli dan himbauan. Baik dari tingkat satlantas sendiri maupun dari fungsi lain yang ada di Polres, yang piket fungsi, melaksanakan patroli juga dan himbauan, serta polsek-polsek juga. Polsek-polsek juga melaksanakan patroli untuk menekan fatalitas kecelakaan laka lantas tersebut.
1: Oke. Ya, kita ada telepon ya, Pak. Kita coba dulu angkat di line telepon 94301. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Bapak Abdullah ini.
1: Bapak Abdullah, boleh minta tolong volume radionya dikecilkan ya, karena feedback ke kita nih, Pak. Atau enggak agak jauh, Pak? Ya, tolong Pak kecilkan dulu volume radionya. Bapak cukup mendengarkan kami melalui line telepon dulu, Pak.
3: Assalamualaikum, Pak. Bapak apa namanya?
1: Iya, dengan Pak Kardes Nesto.
2: Kardes Sisiagian, Bapak. Iya.
3: Ini dari Bangka Selatan nih.
2: Oh, dari Bangka Selatan. Oh, siap. Kayak saya pernah Bangka Tengah dulu pernah.
3: Ya. Ini saya mau tanya ini dulu, anak saya pakai motor. Langsung diambil ke Polsek Bangka kembali sampai sekarang bertahun nggak ada dikembalikan sampai sekarang.
2: Jadi motornya di.
3: Motornya di sana udah 2 tahun nggak diambil, nggak diantar.
2: Di Polsek Kebali.
3: Ya anak saya kan pergi ke sungai.
2: Siap.
3: Jadi tabrak mobil.
2: Ditabrak mobil.
3: Mobilnya, Ya, tapi nggak apa-apa, anaknya. Cuma motor saya di bawah motor tuh rusak sekarang. Oh, nah, langsung, jadi orang tuh nggak damai kan. Madura, pakai naik itu orang Madura punya motor itu. Dia juga kerental.
2: Siap.
3: Langsung anak saya ditumbur, bertumbur kan. Nah, jadi motornya dibawa ke sana ke agak gas mulainya kan, masuk bawa gas ya. Sekarang lagi ke Polres, tetapi nggak dipakai. Bukan Polres Bangkal.
2: Polres Bangkal Selatan.
3: Bangkal Selatan sampai sekarang tidak ada kabar berita motornya.
2: Oh, siap kejadian kapan tuh bapak?
1: Kejadiannya udah.
3: Jadi saya jalan kaki sekarang ke pasar jalan kaki ke rumah sakit jalan kaki.
2: Nah, kejadiannya pak? Kapan pak? Nanti biar saya kontak nanti Polres Bangkal Selatan ya pak.
3: Kenapa?
2: Kejadiannya kapan?
3: Kan udah tak lupa pokoknya 2 tahun yang lalu, 2 tahun lebih lah.
1: Berarti 2024 lah ya.
2: Mohon izin untuk BN motor anak bapak BN berapa?
3: 852.
2: Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. BN 80.
3: Ini kita ada upane PPKB ada saya ini surat-suratnya.
2: SK ada juga ada. Ya, BN-nya 8.
1: BN-nya Bapak.
2: Atau gini, mohon izin Bapak, mohon izin. Ini ada nomor HP saya, Bapak WA saya, STNK-nya ya.
3: Nanti kita ambil STNK-nya.
2: Nanti okay. Nanti WA kan ke saya, nanti biar saya bantu, izin. Okay, langsung saya jawab. Terima kasih infonya. Ya. Ini kejadian Bapak 2 tahun yang lalu.
3: Iya, 2 tahun lalu.
2: Ya, nanti ini izin. Kronologisnya saya juga nanti kita melalui RRI nanti habis waktu, bisa sampai besok kita menjelaskannya.
3: Jadi sekarang saya nggak mau lagi ambil motor, biar lah ambil lah cuma.
2: Udah cuman jangan.
3: Saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
2: Ya.
3: Yalah, ambillah kan.
1: Oke, nanti mohon dicatat ya nomor Pak
3: Kardonisnya. Lupa di mana entah SMK-nya.
2: Iya, iya. Ya, nanti Bapak WA
1: nanti
2: saya.
1: Bapak WA ya. Nanti tolong dicatat ya nomornya.
2: Nanti saya
1: ya
2: kasih nomor HP saya. Gimana?
3: Oh, iya, iya.
2: Iya Bapak ya, nanti saya bantu untuk meluruskan ya permasalahannya.
3: Tolong Bapak ya.
2: Oke Bapak.
3: Jadi bilang saya ini kan sakit, nggak bisa lagi pakai motor. Anak saya nggak makan. Jadi kalau saya lagi kembalikan, kalau saya nggak mau makannya, saya jual motor itu.
2: Siap siap.
1: Iya siap siap.
3: Supra X motornya.
2: Supra X. Oke. Okay.
1: Bapak. Nama lengkap Bapak mungkin boleh? Nama lengkap Bapak siapa?
2: Pak Abdullah. Nama lengkapnya Pak?
3: Kalau nama aslinya Abdullah.
2: Abdullah.
3: Oke. Okay. Ya.
1: Oke deh, terima kasih ya Pak Abdul, nanti tolong dicatat ya.
2: Nomor HP saya, tolong dicatat nanti Bapak WA saya ya. Saya
3: nggak bisa WA-nya, saya tapi cadul.
2: Waduh. Oke.
3: Orang tua gimana
2: nggak tahu. Boleh nanti Bapak telepon saya.
1: Telepon aja.
2: Oh, iya. Aja.
1: Nanti ya, tolong Pak, catat ya nomornya ya.
2: Catat nomor HP saya Pak ya, 0852.
3: Ya. Ya. 0852 ya.
2: Iya, 0852, kita enak komunikasi melalui handphone lah, melalui telepon. Nanti saya bantu. Satu. Triple tujuh.
3: Satu.
2: Triple tujuh. Tiga. Tujuh tujuh tujuh. Ya. Sembilan lima satu tujuh. Sembilan lima satu tujuh.
1: Nanti di share lagi ya. Mungkin Pak boleh disebutkan lagi mungkin sambil menulis nomornya, silakan Pak.
2: Ya, 0852 1777 9517. Silakan kepada masyarakat yang mau berkonsultasi ataupun mau menyampaikan keluh kesahnya, silakan WA saya. Itu nomor WA dan nomor HP saya selaku Kasat Lantas Polres Bangka. Kalau ataupun ada info-info, silakan sampaikan ke saya selaku Kasat Lantas. Atau juga silakan nanti kontak ke 110 call center, itu gratis. 110 call center Polri. Itu langsung ditanggapi. Ya, kepada masyarakat.
1: Ya.
2: Di sini juga saya ngemil juga kepada masyarakat RRI bahwa kita ada digital, aplikasi digital masalah SIM ya. Kebanyakan juga korban kecelakaan lalu lintas maupun para pelaku kecelakaan lalu lintas ini kebanyakan tidak memiliki SIM ya. Ini kita ini sudah ada aplikasi digital SIM. Dan kami juga memberitahukan kepada masyarakat setiap hari Sabtu untuk pelayanan SIM Polres Bangka itu sudah buka.
1: Oke, Sabtu ya Pak ya?
2: Sabtu. Bisa ya. Nah, Sabtu itu mulai jam 8 sampai jam 11.
1: Oke.
2: Nah, silakan masyarakat yang tidak ada waktunya antara mulai dari Senin sampai Jumat, silakan datang hari Sabtu, ya. Itu dari jam 8 sampai jam 11. Kita sudah mulai bulan ini, sampai seterusnya kita setiap hari Sabtu kita buka. Itu dari bentuk pelayanan kita. Kenapa? Kebanyakan masyarakat yang pelaku laka lantas maupun korban kecelakaan lalu lintas rata-rata tidak punya SIM.
1: Okay.
2: Itu kami juga menghimbau kepada masyarakat segera. Ya, itu terima kasih.
1: Oke. Nah, Pak, kalau lansia nih, Pak, gimana nih? Masih boleh, misalnya udah 50 berapa gitu kan?
2: Ya,
1: kendaraan atau 60 tahun ke atas 60 tahun, deh.
2: Ya, kan? Siap, terima kasih. Terima kasih. Ini masukan banyak, jangankan dari ibu, banyak masyarakat juga bertanya ke saya, Pak. Gimana kalau lansia Pak umur 50-an atau umur 60-an masih bisa ada buat SIM? Mohon izin, selagi masih dikatakan layak oleh kesehatan, itu SIM masih bisa kita terbitkan.
1: Okay.
2: Nah, itu intinya. Kalau dari kita kan ada tim kesehatan nanti. Kalau tim dari kesehatan menyatakan tidak layak lagi untuk buat SIM, contoh masalah mata rabun, umurnya sudah 80-an,
1: mungkin, kaki gitu
2: mungkin ya, kakinya ya, sudah engkot-engkot, tidak kuat lagi nahan badan aja tidak kuat, apalagi nahan motor. Nah, itu. Jadi kami himbau kepada masyarakat, silakan, intinya ada kesehatan, menyatakan sehat dan masih layak, nanti kita terbitkan. Itu
1: Bu. Pak. Ini di YouTube sudah ada yang bergabung.
3: Halo, ini Bapak Abdurrahman tadi ini udah ketemu CSK-nya.
1: Oh iya Pak, nanti tinggal di SMS aja ya ke bapaknya, nanti nomor handphonenya tolong di save ya Pak ya. Oke, iya, terima kasih Pak Abdullah.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bapak. Semoga sehat Pak ya.
3: Ya.
2: Salam dari saya Pak, Kasat Lantas Polres Bangka.
1: Waduh, langsung dicari ternyata STNK-nya ya. Oke, terima kasih Pak Abdullah ya. Langsung aja nanti SMS ya, mungkin gak ada WhatsApp-nya tadi ya Pak ya. Kali ini kita ke live chat-nya dulu nih Pak. Ada dari Aza. Kecelakaan kan gak cuman human error nih Pak, tapi kadang-kadang ada jalan yang berlubang, pasir di tikungan, atau bahkan lampu jalan yang mati. Gimana nih sinergi dan koordinasi antar Satlantas Polres Bangka dengan Pemda? Ya silakan
2: Pak, ada Aza. Ya, terima kasih Pak Aza. Aza ya. Memang ada sebagian kecelakaan lalu lintas itu disebabkan, contoh masalah banyak pasir di jalan, kedua penerangan tidak ada, ketiga jalan berlobang, keempat jalan bergelombang, contohnya kita di Kenanga, Kenanga itu kita bergelombang Bu. Jangan coba-coba kita kecepatan tinggi dari Sungai Liat menuju Pangkal Pinang maupun dari Pangkal Pinang menuju Sungai Liat, itu jalan bergelombang. Yang terasa sekali jalan bergelombang itu tepatnya di depan kuburan.
1: Iya betul.
2: Betul Ibu ya?
1: Betul, benar-benar.
2: Itu kuburan, karena saya lama Bu di Sungai Liat ini, jadi saya tahu di mana yang dari gelombang yang cukup fatal. Itu di depan gelombang yang di Kenanga. Kalau yang berpasir itu kalau saya perhatikan di dekat PLN. Ya, tikungan PLN. Ini kebanyakan pasir ini datangnya karena hujan. Kikisan erosi pasir numpuk dari situ. Jadi tindakan dari kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Contoh kalau jalan nasional, kami sudah koordinasi dengan pihak BPTD kelas 3 Kemenhub Pangkal Pinang, BPJN, dan juga di sub provinsi. Dan rencananya, rencana kami ke depan ini pada hari Jumat nanti, kami mengadakan forum membahas masalah inilah. Saya akan nanti sampaikan penekanan masyarakat khususnya masalah penerangan jalan maupun keadaan jalan kita yang bergelombang maupun yang berlobang serta berpasir. Nanti akan saya sampaikan ke forum, forum kami, forum lalu lintas jalan. Ya, ini gabung dengan provinsi. Nanti kami adakan nanti di Sungai Liat ini, itu di sub Kabupaten Bangka.
1: Okay.
2: Kita tetap selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Artinya bukan apa, kami tidak melepas atau tidak membiarkan jalan itu kok bisa berlobang. Kalaupun ketemu kami berlobang, kami sampaikan. Kalau jalan kabupaten, saya sampaikan ke Disub Kabupaten ataupun ke PUPR agar ditampal. Nah, demikian kalau kita langsung sampaikan. Apabila mereka tidak merealisasikan atau menutup, apabila terjadi kecelakaan nanti kita periksa yang bersangkutan. Nah, itu Bu, dari kami Bu. Terima kasih.
1: Baik, kita ke WhatsApp lagi nih Pak ya. Di sini ada JJ di Sungai Liat. Saya mau bertanya nih Pak, kalau dari data Satlantas Polres Bangka, saat ini daerah atau jalan mana saja di wilayah Bangka ataupun sekitar Sungai Liat ataupun jalan lintas yang sangat-sangat paling rawan kecelakaan ataupun black spot? Lalu apa nih himbauan khusus untuk kami warga yang sering lewat di jalur-jalur rawan tersebut, terutama saat malam hari atau bahkan cuaca hujan?
2: Ya, terima kasih. Dari siapa tadi Bu?
1: Dari JJ.
2: Dari JJ, ya, dari saudara JJ, kami sini memberitahukan untuk daerah rawan kita khususnya di Sungai Liat, khusus ya di Sungai Liat, itu Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di dekat depan Rumah Sakit Umum, ya, itu memang sangat rawan. Kalau di Jalan Kenanga, kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan khusus apalagi pada malam hari agar berhati-hati. Contoh di rumah sakit umum, karena kebanyakan masyarakat kita yang keluar dari rumah sakit umum mereka tidak memperhatikan kiri kanan, langsung aja nak belok. Ya, dan mereka tidak memperhatikan kendaraan yang arah dari pasar mau menuju Pangkal Pinang maupun dari Pangkal Pinang mau menuju ke pasar Sungai Liat. Satu lagi memang situ agak kurang penerangannya. Namun kami himbau hati-hati. Kedua, juga banyak kendaraan juga mau masuk ke rumah sakit umum, tiba-tiba masuk, tidak memperhatikan kendaraan yang di belakang. Artinya apa? Kenapa? Kesadaran masyarakat itu sendiri, mereka tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain. Mereka langsung nyelonong mau masuk aja. Bisa aja nanti ratingnya baru nak belok, lampu sennya baru nak dihidupkan. Untuk di Kenanga, kalau di Kenanga ini kita rawannya pada saat hujan, ya, karena jalan itu bergelombang, karena ada genangan air, aquaprop namanya, aquaplane, jadi kita harus hati-hati di Kenanga karena jalan bergelombang, ada aquaplane, makanya berhati-hati, kurangi kecepatan, apalagi musim hujan, supaya kita terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Yang paling rawan lagi kalau musim hujan itu di depan Jalan Pahlawan 12 atau Jalan Pramuka. Di situ rawan karena jalan itu agak miring, mana hujan bisa licin. Itu kami himbau kepada pengguna jalan agar berhati-hati di tiga titik tersebut. Demikian Bu.
1: Nah Pak, tentunya udah banyak kayak inovasi, edukasi juga ya, serta koordinasi ya dengan Pemda dan lain halnya untuk menekan angka laka lantas. Nah kalau untuk penggunaan teknologi, apakah ada yang digunakan juga untuk menekan angka laka lantasnya Pak?
2: Ya, terima kasih. Kami Polres Bangka mungkin untuk penggunaan teknologi, kami dalam hal penindakan, penindakan kami sekarang ini sudah menggunakan nanti akan menggunakan tilang etle. Kalau kami itu etle mobile, berbentuk seperti AP. Nanti jangan masyarakat nanti terkejut, kami sekalian sosialisasi juga. Apabila ada anggota saya foto-foto masyarakat kendaraan, pengguna jalan, itu bukannya kami mau selfie-selfiean Bu, bukan. Itu kami ada penggunaan HP. Dari pakai HP kita bisa nanti menindak pelanggar lalu lintas, contoh yang kasat mata, contoh tidak pakai helm atau main HP atau spion tidak ada, itu nanti kita melalui HP nanti kita foto, baru nanti kita kasihkan surat konfirmasi kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan adalah sudah ditindak melalui NHEL, namanya NHEL, melalui kantor pos nanti kita kirim suratnya, nanti yang bersangkutan silakan datang ke Polres untuk menyelesaikan tindakan tilangnya. Itu upaya kami melalui IT. Kedua, kalau masalah laka lantas, kami akan berkoordinasi dengan tim Gakum Polres, tim Gakum Polda. Itu nanti kalau memang ada yang sangat-sangat perlu diperlukan memakai IT masalah kecelakaan lalu lintas, kita mengundang tim Gakum Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk olah TKP bersama menggunakan IT tadi. Itu Bu.
1: Nah baik Pak, sudah tidak terasa nih ya, kita sudah di penghujung acara nih Pak ya, di kesempatan hari ini. Mungkin apa nih Pak target dan harapan Satlantas khususnya untuk di lingkungan wilayah hukum Polres Bangka nih Pak?
2: Ya, Kami dari Satuan, saya selaku Kasat Lantas Polres Bangka, dalam hal ini mengimbau kepada masyarakat seluruh Kabupaten Bangka, pendengar RRI yang budiman, kami menghimbau mari kita sama-sama menekan kecelakaan lalu lintas dan fatalitas kecelakaan lalu lintas dengan cara kita harus mengikuti atau mematuhi aturan lalu lintas yang baik dan benar. Itu himbauan kami yang paling utama. Mari jangan kita ngejar kecepatan, tapi marilah kita kejar keselamatan. Kepada masyarakat, di Polri ada call center 110. Silakan kalau ada menemukan kejadian atau bentuk kejahatan apapun, silakan telepon ke 110. Itu langsung ditanggapi dan ditindaklanjuti. Nanti silakan, nanti kalau masyarakat mau coba uji coba, monggo silakan nanti, karena di 110 itu apapun laporan dari masyarakat itu selalu ditanggapi, dan handphone atau telepon yang kita gunakan untuk nelpon ke 110 itu langsung terekam. Apabila nanti tidak ditanggapi atau tidak diangkat atau tidak dilayani di Polres, ini langsung 110 itu tembusnya ke Polda, Bu.
1: Okay,
2: Polda tidak menanggapi lagi, itu langsung ke Mabes. Jadi Mabes nanti yang negor. Negor, kenapa ini telepon sekian tembusnya tidak ditanggapi? Nah, itu kita yang kena tegur. Jadi sekarang ini 110 itu anggota kita standby 1x24 jam. Nah, jadi 1x24 jam standby, Bu, di telepon tersebut. Apabila ada masyarakat membutuhkan pelayanan polisi, bukan masalah kejahatan aja. Bukan masalah pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas, bukan. Masyarakat meminta bantu, Pak. Mohon, Pak, bantu kami. Kami motor kami mogok di jalan sini. Anggota pasti datang membantu. Pak, perlu pengawalan, Pak. Kami takut, contoh, takut begal. Pak, tolong, Pak, bantu kami. Kami mau lewat, contohnya mau jalan, kita di jalan Bukit Semut. Atau mau ke Bukit Siam. Pak, kami mau ke arah RW, tapi kami takut, Pak, di jalan ke Bukit Siam. Tolong kami, Pak, kawal. Nanti kita kawal. Nanti dilayani. Apapun bentuknya pengaduan masyarakat, ke 110 itu dilayani. Untuk pelayanan SIM, itu kita ada aplikasi digital, dan juga pada hari Sabtu, SIM kita buka untuk melayani masyarakat. Itu inti daripada semuanya itu, mari kita sama-sama menjaga keselamatan kita. Bukan kecepatan yang kita cari, namun keselamatan yang kita utamakan.
1: Iya. Dan tentunya juga untuk layanan SIM nih pendengar ya, selain ada digital SIM, juga Anda ini bisa ke layanannya langsung di hari Sabtu dari pukul 8 hingga pukul 11 ya. Dan kalaupun aduan apapun, ini juga bisa langsung ke 110. Ya, dan pendengar, dari perbincangan kita bersama juga ya, semoga bisa dipahami untuk semuanya, bahkan untuk keselamatan kita. Karena kita tahu bahwa keselamatan berlalu lintas ini bukan cuma tanggung jawab aparat kepolisian semata, tetapi juga ini seluruh masyarakat ya, sebagai pengguna jalan pendengar. Berbagai upaya juga ini sudah banyak dilakukan ya oleh Satlantas Polres Bangka, mulai dari edukasi, sosialisasi, bahkan penegakan hukum, hingga peningkatan pelayanan yang diharapkan juga bisa menumbuhkan kesadaran budaya tertib berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan serta mengurangi fasilitas korban di jalan raya. Pendengar, semoga informasi yang kami sajikan dalam dialog interaktif Berada Asta Cita di kesempatan hari ini juga bisa menambah wawasan kita dan pengingat kita juga nih untuk mengutamakan keselamatan saat berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak ya, Kasat Lantas Polres Bangka, yang sudah hadir di ruang dengar kami. Dan tentunya juga semoga kita lebih menjaga dan lebih berhati-hati dalam keselamatan. Sampai jumpa, salam keselamatan, karena keluarga menanti kita di rumah. Selamat siang.
2: Selamat siang.
4: Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Tuntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvanoreva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We tried to break.
6: Begitu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: From a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol

Atau wayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu. Karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand, gak tahu.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking News.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
2: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimport beras. Apalagi import beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi enggak ada main demo. Ditanya anak-anak demo enggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada. Saya enggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita mendukung satu tim, ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu, tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, iya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya, saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau import, negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang gak setuju MBG. Harusnya mereka yang gak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia, diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta, 700 juta. FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Force Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Afriani Rusbati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, informasi untuk Bedug Azan Zuhur berkumandang pukul 12 lewat 1 menit.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melekat, mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

0: Dimanapun Anda berada, tadi ada lagunya Adele dengan Do You Remember menemani pendengar. Dan tentunya juga di kesempatan siang hari ini melekat, kita akan hadirkan lagu-lagu dari Adele. Dan tentunya juga pendengar, nanti juga kita akan hadirkan informasi ya bersama rekan reporter kami, tentunya bersama rekan Debi Nirwandi, yang nantinya juga pendengar akan hadirkan informasi ya terkait Gubernur Babel berencana menghentikan ekspor golongan C berupa pasir dari Bangka Belitung, pendengar. Ya, namun sebelum kita berbagi informasi nih bersama rekan reporter kami ya, tentunya di kesempatan siang hari ini, tentunya satu koleksi musik kembali nanti dari Adele yang akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Ya, dan kita ketahui bahwa Adele ini juga artis kelahiran 5 Mei tahun 1988. Dan Adele ini juga selain penyanyi, dia juga penulis lagu yang ikonik. Ya, Adele sendiri pendengar kita ketahui bahwa dia ini adalah asal Inggris. Terkenal dikarenakan vokal mezzo sopranonya yang kuat dan balada emosional. Jadi dia menjadi salah satu musisi terlaris di dunia dengan koleksi penghargaan bergengsi termasuk dari Grammy, Brit Awards, dan bahkan juga Oscar, pendengar. Baik, kali ini juga kita sudah tersambung bersama rekan Debi yang akan menghadirkan informasi terkait Gubernur Bangka Belitung yang berencana menghentikan ekspor golongan C berupa pasir dari Babel. Silakan rekan Debi.
1: Baik, rekan Melisa dan juga pendengar, di mana ada wacana baru dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hedi Arsani, di mana pihaknya berencana menghentikan ekspor golongan C berupa pasir dari Bangka Belitung. Langkah ini diambil guna mendorong percepatan industri hilirisasi dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian daerah. Hidayat juga mengatakan bahwa pemerintah daerah akan segera mengevaluasi kebijakan pengiriman komoditas luar termasuk menaikkan pajak golongan bahan galian C. Salah satu fokus utamanya adalah menghentikan ekspor pasir kuarsa atau pasir silika dan kaolin dalam bentuk mentah, di mana Hidayat berharap dengan adanya penghentian ekspor tersebut maka akan ada industri hilirisasi untuk sektor silika maupun kaolin tersebut. Mengenai kesiapan hilirisasi untuk komoditas silika, Hidayat menjelaskan jika penyetopan ekspor diharapkan menciptakan efek pengganda atau multiplier efek bagi masyarakat lokal. Menurut Hidayat, menahan bahan mentah di dalam daerah secara otomatis akan memaksa terciptanya industri pengolahan yang bernilai tinggi. Sebelumnya juga bahwa Hidayat sempat melontarkan bahwa pihaknya akan menaikkan pajak mineral bukan logam dan bebatuan ataupun MBLB. Di mana seperti disampaikan oleh Kepala Dinas SDM Provinsi Bangka Belitung, jika MBLB tersebut nantinya akan diperbaharui pajaknya dalam peraturan gubernur atau pergub. Dan di mana saat ini memang harganya misalnya untuk pasir Rp50.000 per ton, nanti ketika naik pajak tersebut maka akan berubah porsi menjadi sekitar Rp75.000 per tonnya. Di mana Kepala Dinas SDM Bangka Belitung Rizky Ansa berharap dengan kenaikan pajak ataupun harga tersebut berdampak terhadap fiskal daerah dan juga berkeadilan bagi pelaku usaha. Sebelumnya juga diketahui bahwa pajak mineral bukan logam dan bebatuan atau MBLB itu terakhir naik pada tahun 2018 silam, sehingga kenaikan pada saat ini dirasa tidak signifikan dengan situasi yang ada sekarang ini, pendengar. Namun gubernur juga terbaru berencana akan menyetop ekspor pasir dari Bangka Belitung. Demikian rekan Nuraisa, informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

RRI dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

dari Adele ya, menemani Anda pendengar, dan tentunya juga kita masih dalam acara Melekat Mengenal Lebih Dekat, dan kita masih membahas tentang salah satu musisi yang ikonik banget, pendengar asal Inggris. Ya, dan bahkan pendengar, Adele ini masih kecilnya ini di London, dan tentunya juga dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Bahkan pengaruh musik juga mengembangkan minat bermusiknya sejak dini dengan mengidolakan Etta James, terus juga Lauryn Hill, dan bahkan Ella Fitzgerald, pendengar. Ya, dia juga untuk pendidikannya sendiri mengasah bakat vokalnya dan menulis lagunya di Brit School for Performing Art, yang tentunya juga dia lulus pada tahun 2006. 2008 dia juga membuat album ya, dengan debutnya secara sukses komersial dan kritis melambungkan namanya ya. Lalu juga pada 2011 juga dia juga mengukuhkan sebagai bintang global, dan bahkan terjual jutaan kopi dan melahirkan lagu yang legendarisnya itu Rolling in the Deep ya, dengan Someone Like You-nya juga. 2015 album comeback juga memecahkan rekor penjualan, didorong dengan single hits Global Hello. 2021 karirnya lebih personal lagi dan mendalam, merangkum perjalanan emosionalnya pasca perceraian, pendengar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat lagi juga warta berita daerah kami sampaikan untuk Anda pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: PR, WPR, Bangka Belitung, dan ini adalah hak rakyat Bangka Belitung yang telah selama ini hanya menjadi budak-budak tambang, sekarang bisa benar-benar milik rakyat.
2: Dari jumlah perkara, ada sebanyak 55 perkara periode bulan November sampai Juni 2026, di mana 55 perkara itu ada perkara narkotika ganja 18,35 gram.
3: Radio Republik Indonesia Senyala dengan Warta, berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Sari berita, masyarakat penambang di Bangka Belitung sambut hangat pengesahan peraturan daerah izin pertambangan rakyat. Kejaksaan Negeri Bangka menggelar pemusnahan barang bukti dari sebanyak 55 perkara tindak pidana. Berita selengkapnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda hari ini edisi 24 Juni 2026. Selamat mengikuti. Pendengar, masyarakat penambang di Bangka Belitung sambut hangat pengesahan peraturan daerah izin pertambangan rakyat. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kami masyarakat khususnya Saperlang sangat mengapresiasi
2: pengesahan peraturan daerah atau perda terkait wilayah pertambangan rakyat atau WPR dan izin pertambangan rakyat atau IPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat sambutan hangat serta apresiasi dari masyarakat khususnya para penambang timah. Warga Desa Perlang Bangka Tengah Ahmad Wahyudi menilai kebijakan ini sebagai langkah krusial dalam mengembalikan hak kelola kekayaan alam ke tangan rakyat. Menurutnya selama ini masyarakat lokal seolah hanya menjadi penonton dan pekerja di tanah mereka sendiri sementara hasil timah dinikmati oleh pihak luar. Masyarakat kini menantikan langkah lanjutan dari pemerintah daerah, terutama penerbitan peraturan gubernur yang akan mengatur teknis perizinan WPR secara lebih spesifik. Melalui momentum diterbitkan WPR dan IPR ini, masyarakat berharap ketimpangan ekonomi yang terjadi selama bertahun-tahun dapat segera teratasi, sehingga kemakmuran dari hasil bumi timah benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh kedaulatan rakyat Bangka Belitung.
1: IPR, WPR, Bangka Belitung, dan ini adalah hak rakyat Bangka Belitung yang telah selama ini hanya menjadi budak-budak tambang, sekarang bisa memiliki kuasa yang kedaulatan yang benar-benar milik rakyat. Semoga dengan diterbitkannya Perda WPR dan nanti Pak Gubernur akan mengeluarkan pergub terkait wilayah pertambangan rakyat izinnya.
2: Diberitakan sebelumnya Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani bersama Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Seri Gusjaya menandatangani penetapan peraturan daerah dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin 22 Juni kemarin. Langkah ini menjadi tonggak sejarah baru dalam tata kelola sumber daya alam di Bangka Belitung. Hidayat mengatakan untuk tahap awal IPR berlaku bagi masyarakat di 3 kabupaten

0: Pangkal Pinang berhasil memperoleh kategori kualitas pelayanan baik berdasarkan hasil penilaian dan opini dari Ombudsman Republik Indonesia. Ketiga unit pelayanan.
1: Dan dari jumlah perkara, ada sebanyak 55 perkara periode bulan November sampai Juni 2026.
2: Kejaksaan Negeri Bangka menggelar pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum atau khusus yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman Kejaksaan Negeri Bangka. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis ganja seberat 18,35 gram, sabu seberat 536,389 gram, dan ekstasi seberat 163,98 gram. Barang bukti lainnya yakni ponsel dan senjata tajam serta alat tambang timah ilegal.
1: Dan dari jumlah perkara ada sebanyak 55 perkara periode bulan November sampai Juni 2026. Di mana 55 perkara itu ada perkara narkotika ganja 18,35 gram, kemudian sabu-sabu ada 536,389 gram, kemudian ada narkotika jenis ekstasi seberat 163,98 gram, ada handphone dan senjata tajam, kemudian alat tambang ilegal.
2: Pemusnahan barang bukti juga disaksikan oleh perwakilan Bupati Bangka, Polres Bangka, Pengadilan Negeri, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka, dan Dinas Kesehatan Bangka. Sementara itu, staf ahli Bupati Bangka Dian Firnandi mengatakan pihaknya mendukung pemusnahan barang bukti dan segala upaya dalam penanganan perkara tindak pidana untuk menciptakan Kabupaten Bangka yang lebih kondusif.
3: Dan memang salah satu dari output kegiatan ini kan juga menciptakan suasana aman di Kabupaten Bangka, baik terkait dengan pembangunan maupun dengan investasi ya. Dan hal ini juga memang dilaksanakan selama satu tahun itu 4 triwulan ya, informasinya seperti itu yang kita dapat. Dan memang hal-hal ini tidak mesti harus dari aparat penegak hukum juga, kita libatkan juga dengan tokoh agama, baik dari tokoh masyarakat juga, untuk sama-samalah kita untuk bersinergi terkait dengan pemberantasan narkotika atau hal-hal yang terlarang.
2: Pemusnahan barang bukti berupa narkotika dengan cara dicampurkan dengan cairan pembersih lantai lalu dihancurkan menggunakan blender. Sementara itu, kemasan alat dan narkotika lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang bukti ponsel dimusnahkan dengan cara dipukul hingga hancur, serta barang bukti alat tambang timah ilegal dimusnahkan dengan cara dipotong. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, 3 unit pelayanan publik di Pangkal Pinang raih kategori kualitas pelayanan baik dari Ombudsman Republik Indonesia. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Harus lebih aktif lagi untuk melayani masyarakat, bukan hanya...
0: 3 unit pelayanan publik di Kota Pangkal Pinang berhasil memperoleh kategori kualitas pelayanan baik berdasarkan hasil penilaian dan opini dari Ombudsman Republik Indonesia. Ketiga unit pelayanan publik tersebut yaitu SMP Negeri 1 Pangkal Pinang, RSUD Tepati Hamzah Pangkal Pinang, dan Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh masing-masing instansi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin dalam sebuah kegiatan yang digelar di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Saparudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran instansi yang berhasil meraih predikat tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
5: Dengan penghargaan ini, kami mengharapkan kita semua, tentunya kami di pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan seluruh perangkat daerahnya, harus lebih aktif lagi untuk melayani masyarakat, bukan hanya menunggu, tapi juga harus proaktif untuk memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang.
0: Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berkomitmen mendorong terciptanya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, cepat, dan responsif. Dengan adanya penilaian dari Ombudsman RI, diharapkan setiap instansi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Menurutnya, penghargaan yang diterima masing-masing instansi tersebut menjadi bukti bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang terus menunjukkan peningkatan yang positif. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dan menjadi contoh bagi unit pelayanan publik lainnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wijahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita ini disiarkan oleh RRI Singulat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar Yayasan Adham Miranda Indonesia menggelar workshop penguatan literasi dan numerasi bagi guru PAUD dan guru SD di Kabupaten Belitung Timur. Septianingsih melaporkan.
1: Kami dari Yayasan Adham Miranda Indonesia mempunyai beberapa program, salah satunya program di bidang pendidikan.
2: Yayasan Adham Miranda Indonesia YAMI menggelar workshop penguatan literasi dan numerasi bagi guru PAUD dan SD kelas 1 di Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai wilayah di daerah itu. Ketua YAMI, Nana Adamuri, mengatakan workshop tersebut merupakan program peningkatan kapasitas pendidik yang telah dijalankan oleh Yayasan sejak tahun 2008. Program tersebut bertujuan untuk memperkuat kompetensi guru dalam pembelajaran dasar.
1: Program pendidikan ini kami mengadakan pertama pelatihan untuk pendidik anak usia dini dan sekolah tingkat dasar yang sudah kami mulai dari tahun 2008. Kami mendatangkan narasumber terkait penguatan literasi dan numerasi untuk guru-guru ini. Narasumbernya dari Jakarta, dari Kementerian Pendidikan di Jakarta, di pusat. Kemudian kami mengadakan program ini di 7 lokus yang berbeda, di khususnya Provinsi Bangka Belitung.
2: Selain itu juga ia mengaku terkesan dengan antusiasme peserta di Belitung Timur. Menurutnya para guru menunjukkan perhatian dan juga kesungguhan tinggi selama mengikuti pelatihan. Selain bidang pendidikan, YAMI juga menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut meliputi pelatihan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan, penyandang disabilitas, hingga pelaku UMKM. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ...150 anak mengikuti Holiday Kids Fun Spido Sedulung Yayasan Masjid Agung Sengilet dalam mencetak generasi berprestasi dengan akhlak mulia. Berikut laporan Ratna Gusari.
3: Cinta kepada agama, cinta kepada orang tua.
4: Sebanyak 150 anak mengikuti kegiatan Holiday Kids Fun Spido Sedulung yang diselenggarakan Yayasan Masjid Agung Sengilet di kawasan hutan kota Sengilet. Kegiatan yang bertujuan mengisi masa liburan sekolah dengan aktivitas positif dan edukatif tersebut dibuka secara resmi oleh staf ahli Bupati Bangka Arman Agus. Dalam sambutannya, Arman menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan Holiday Kids Fun Spido Sedulung. Menurutnya, kegiatan itu memiliki makna penting dalam membentuk karakter anak-anak sekaligus menambah wawasan di luar lingkungan sekolah.
3: Khususnya pada hari ini, kita ada di tengah-tengah hutan lindung yang ada di tengah kota, dan ini menjadikan edukasi yang sangat positif kepada kita semua. Anak-anak semua bisa melihat situasi cuaca, menghirup udara yang segar, dan menyaksikan kegiatan ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar.
4: Arman berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar hingga hari terakhir dan memberikan manfaat bagi para peserta. Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan itu juga diharapkan mampu menanamkan nilai akhlak dan karakter yang baik kepada generasi muda Bangka. Sementara panitia pelaksana ROI mengatakan, kegiatan Holiday Kids Fun Spido Sedulung digelar untuk memberikan alternatif kegiatan yang produktif bagi anak-anak selama masa liburan sekolah. Menurutnya, peserta tidak hanya diajak bermain tetapi juga mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan melalui berbagai aktivitas edukatif dan pengenalan budaya lokal.
5: Memberikan edukasi yang baik. Kami mengambil tema budaya karena mengingat sekarang ini banyak anak muda, terkhususnya Gen Z dan Alpha ini sudah banyak melupakan tentang budaya-budaya lokal. Jadi kami mengambil tema budaya, nanti anak-anak akan belajar tentang bagaimana cara dulang, nganggung, mengenal sejarah Bangka, kerajinan, kesenian, dan lain sebagainya.
4: Pada hari terakhir nanti, hari keempat, kegiatan Holiday Kids Fun Spido Sedulung akan diselenggarakan dengan kegiatan outbound, berenang dan mandi di sungai. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Budayawan Dato Ahmad Elvian, DPMP, berharap pemerintahan mulai mempertimbangkan penyematan label non-halal pada produk makanan. Kita simak laporan Ivan Sona.
6: Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama.
7: Tak cuma sertifikat atau label halal, namun label non-halal pun diminta jadi perhatian pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Hal itu diutarakan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian kepada Radio Republik Indonesia di Pangkal Pinang.
6: Nah, saya melihat selama ini kan peran pemerintah hanya mensertifikasi yang halal, tapi yang non halal itu dibiarkan. Saya beri contoh yang sederhana, kan banyak warung-warung misalnya mereka menjual mian. Akhirnya mereka membuat label sendiri di warungnya. Labelnya mereka buat misal tulisan Arab halal, dikasihnya strip garis merah sehingga orang menafsirkan, oh ini berarti makanan halal di strip merah, tidak halal artinya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama. Kehadiran pemerintah itu sangat penting ya.
7: Dia sangat mengapresiasi upaya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia mensertifikasi makanan halal, apalagi Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini juga menunjukkan pemerintah dan kalangan ulama hadir di tengah masyarakat menebarkan keterangan dan memberi pelindungan kepada masyarakat. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
0: Pendengar, Kabupaten Bangka Tengah memiliki lahan sawah potensial sekitar 258 hektar. Dari luasan tersebut, baru sekitar 50 hektar yang sudah tergarap oleh petani daerah. Dan Bupati Bangka Tengah Al Ghafri mengatakan dalam keterangan yang diterima RRI, lahan sawah potensial tersebar di beberapa desa seperti Krakas, Namang, dan Belilik. Pemkab Bangka Tengah disebutnya akan terus mendorong petani untuk mengoptimalkan lahan tidur menjadi sawah produktif melalui dukungan infrastruktur dan sarana produksi. Selain itu, petani juga dibantu pupuk, bibit, dan perbaikan saluran irigasi untuk memacu produktivitas. Sementara petani pada sawah desa Namang Jumadi menyebut dirinya sudah sekitar 15 tahun menjalani usaha pertanian. Dia berharap pertanian khususnya padi sawah di Bangka Tengah terus meningkat produksinya setiap tahun hingga bisa menjadi lumbung pangan Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar, potensi hujan petir diprediksi terjadi di wilayah Kepon Bangka Belitung dan Bangka Barat. Pendengar, ya, dan tentunya juga periode siang hingga sore nanti. Bustomi Ahmad melaporkan.
8: Potensi hujan petir di Bangka Barat.
9: Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang memprediksi potensi hujan petir terjadi di wilayah Kabupaten Bangka dan Bangka Barat. Potensi ini terjadi pada periode siang hingga sore nanti. Perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Nenden Wardani mengatakan, potensi hujan petir di Kabupaten Bangka terjadi di Puding Besar dan Bendo Barat, sedangkan Bangka Barat terjadi di wilayah Kecamatan Tembilang.
8: Pada siang hingga sore hari didominasi cerah berawan, potensi hujan ringan di seluruh Pulau Bangka, potensi hujan petir di Bangka Barat, di Tempilang, Kabupaten Bangka, di Puding Besar, dan Mendo Barat.
9: Ia menjelaskan kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak berupa angin kencang hingga banjir lokal untuk wilayah yang terdampak. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta mengambil langkah-langkah pencegahan guna menjaga keselamatan. Menurutnya, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan, berawan hingga hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang terjadi pada periode pagi hingga dini hari nanti. Ia menyebut meskipun wilayah kemarau semakin meluas, wilayah Bangka Belitung masih berpotensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat hingga sangat lebat terjadi secara lokal. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepon Bangka Belitung. Selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gabung sama vokalis yang lebih muda.
1: Ini siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu yang nuansa tradisional kayak gini, tapi tetap pop.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Senang sekali saya menemani Anda kembali pendengar dalam Pro Persada di hari ini Rabu 24 Juni 2026 ya. Untuk pendengar ya, tentunya juga dipersilakan ya bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini, request lagu-lagu kesayangan Anda Pop Indonesia 100% Indonesia tahun 2000-an ya. Jadi Anda silakan bergabung bersama kami ya di kesempatan siang hari ini, lagu kesayangan Anda nanti insya Allah bakal aku putarkan untuk Anda ya. Gimana siangnya, panas bingit ya, semoga aja deh walaupun panas tetap semangat ya dalam pekerjaannya, walaupun outdoor ya, tapi untuk Anda yang lagi istirahat di kesempatan siang hari ini atau mungkin lagi ngambil cuti, lagi liburan, happy holiday ya bareng sama anak-anaknya ya, kemanapun liburannya pokoknya selamat menikmati aja ya. Terus juga saya ingetin lagi, selamat bersama keluarga ya, karena mungkin sengaja emang liburannya itu terkhususkan ya untuk keluarga. Tapi untuk Anda yang gak bisa liburan sama anak ya, karena beda nih waktu liburannya, ya gak apa-apa, next di atur lagi waktunya. Karena liburan sekarang tuh lumayan panjang banget ya. Siang hari ini juga topiknya aku mau tanya nih, liburan yang paling Anda sukai kemana ya kalau bareng sama anak-anak ya. Silakan di 94301 ataupun di 0811-7179-1111. Nah, untuk Anda kali ini juga sudah ada yang bergabung di line WhatsApp-nya, kita angkat dulu ya. Ada Yulin kayaknya yang nelfon ini, kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo juga
0: Yulin, boleh sedikit radio
1: Pro Persada siang.
0: Boleh sedikit dijauhkan dulu radionya atau volumenya dikecilkan dulu.
1: Tema kita hari ini apa ya?
0: Radionya boleh dikecilkan dulu.
1: Apa ya?
0: Volume radionya boleh dikecilkan dulu atau mungkin agak
1: geser. Udah belum?
0: Masih
1: berdua. Apa naik lagi nih?
0: Geser dulu lah ya.
1: Sedih juga ya.
0: Gimana lagi atuh ya? Udah belum?
1: Udah belum di situ, nah, udah belum.
0: Agak mendingan lah ya. Oke deh, lanjut nih, langsung aja ya. Topiknya liburan yang paling disukai bareng sama anak kemana nih, Yulin?
1: Paling nggak kemana-mana, pantai aja.
0: Yang paling disenengin ya, bareng sama anak-anak ya.
1: Tradisi dari di zaman nenek moyang ya.
0: Gitu ya. Oke lah kalau begitu. Pengen lagunya apa, Dung?
1: Apanya?
0: Pengen lagunya apa?
1: Makan nah, kalau dikecilin gak kedengaran.
0: Pengen lagunya apa?
1: Oh, lagunya Agnes Mo ya.
0: Yang mana?
1: Rindu aja.
0: Oke,
1: boleh.
0: Boleh. Buat siapa salam sapanya?
1: Pertama buat Budi Sumi ya. Terus buat semua pendengar. Spesialnya buat Mbak Ica. Mbak Muti kemana ya?
0: Ada, nanti ada lagi.
1: Itu segitu aja ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, kalau ngedenger Yulin renyek, kok tidur. Lembut sekali suaranya ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, masih panjang kebersamaan kita ya. Topiknya apa nih, liburan paling disukai bareng sama keluarga di mana? Ya, kalau tadi Yulin kayaknya udah turun-temurun katanya di pantai ya. Nah, kalau ada sendiri di mana nih liburan yang paling seru gitu ya bareng sama keluarga? Kalau saya di pantai enggak deh kayaknya ya. Lebih senangnya kalau berenang aja, tapi gak di pantai deh, di kolam aja pendengar. Karena itu lebih menyenangkan ya, lebih bareng sama keluarga sih gitu, kayak gitu ya. Kalau di pantai ini kayak gimana ya, karena airnya tuh gak enak aja. Tapi kalau ngelihat pantai oke, tapi kalau main air enggak. Karena kayak ada lengket-lengket gitu ya. Oke deh, kalau untuk Anda pendengar mungkin paling senang kemana liburan bersama keluarga ya, atau mungkin keluar kota. Terus satu lagi, kalau ngumpul bareng sama keluarga ya, sama nenek kakek, nah ini liburan paling menyenangkan. Karena kalau udah di rumah nenek kakek itu pasti dimanja, mau apa aja boye. Dibikinin pula ya. Itu yang paling menyenangkan ya, waktu kecil apalagi. Ya, apalagi untuk Anda mungkin yang menjadi cucu pertama, dimanjanya pasti ya. Oke deh, kalau kita pendengar, sambil saya nungguin lagi nih untuk Anda yang mau bergabung di kesempatan siang hari ini di Proper Sada, ya liburan yang paling Anda sukai bareng keluarga di mana ya. Saya juga akan hadirkan ini lagunya tadi, mintanya Yulin dengan Rindu dari Agnes Monica.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bagi mendengar, kali ini kita kalian telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini? Suaranya kecil banget.
1: Dengan Alizam nih.
0: Siapa?
1: Alizam.
0: Alizam di mana?
1: Di Pangkal Pinang.
0: Alizam di Pangkal Pinang. Oke deh, Bung Alizam. Paling senang liburan sama keluarga kemana?
1: Liburan ya ke pantai.
0: Ke pantai paling senangnya ya. Oke deh, mau lagunya apa, Lizam?
1: Lagunya Abang Thoyyib ya, nggak pulang-pulang ya.
0: Apa?
1: Abang Thoyyib nggak pulang-pulang.
0: Bang Thoyyib nggak pulang-pulang. Oke deh, salam sapanya.
1: Salam berhemera ya. Mbak Ayu Lintan itu, salam kompak. Buat Mila yang di Semir, buat selalu. Ini sama Mbak siapa ya?
0: Sama Mbak Nur.
1: Mbak Nur Aisyah ya? Salam kenal ya. Ya, Assalamualaikum.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Mbak apa Al? Alizam ya tadi ya. Oke deh, kalau gitu pendengar silakan ya bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini ya. Kita masih temenin, kali ini kita ke WhatsApp lagi nih, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Kok mati Bang Panji ya, silakan deh bergabung kembali. Kok masuk lagi, hilang lagi ya. Silakan 94301-nya ataupun di 0819-7179-111. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah. Yo, ngapain tadi lah masuk lah hilang Uli. Kurang sinyal loh.
2: Nah, hilang-hilang enggak suara ini, Mbak.
0: Waduh.
2: Nah, sekarang ku naik batang nih.
0: Barulah aku nanya naik batang apa naik tangga ya kan. Aduh. Nah,
2: batang.
0: Batang apa nih? Batang kedebi.
2: Batang rambutan.
0: Oh, batang rambutan. Oke deh, lanjut. Oh,
2: selamat siang, Mbak. Selamat siang.
0: Ya, siang. Mas Panji, liburan paling disukai kalau ya. Sama keluarga kemana?
2: Ke pantai, Mbak.
0: Pantai ya, oke deh. Pengen lagunya apa nih?
2: Jangan tangisi kepergianku.
0: Lah, Nana kemana emang?
2: Alah, bener, ngolok, kan? Mbak.
0: Bener, kan aku nanya. Jangan tangisi, makanya ngolok, saya mau nanya. Mbak. Emang mau kemana? Emang mau kemana?
2: Salam, Mbak.
0: Ditanya
2: lo kemana. Salam, Yulin tadi tuh. Asyiku yang nomor 2 ini Bang Alek kayak suara tuh.
0: Iya, makanya mau di ngomongin kayak gitu, cuman udah kepotong, ya udah. Kayaknya sih Bung Alex yaudah. Kayaknya.
2: Kecil memang. Kecil terus. Suaranya, tapi kan tahu kita kan, Mbak.
0: Iya, nada-nadanya sih kayak gitu, nada-nada
2: Bung Alex. Nada-nada asmara tuh.
0: Kayaknya dia sengaja mau ganti nama, mau nyari yang lain kayaknya.
2: Loh iya, enggak apa-apa lah. Terima padanya, Mbak.
0: Lanjut.
2: Ya. Salam Mbak ya, Mbak Ayu Lin tadi, yo. Abang Alek juga, Abang Yotap.
0: Terus?
2: Semalam Mbak, yo. Udah malam nih, udah hampir.
0: Udah malam
2: putus,
0: sih?
2: Putus-putus sih Mbak.
0: Oke, siap-siap.
2: Putus-putus.
0: Iya, siap, yuk.
2: Semalam Mbak ya, Bang Ramadan, Bang Leman. Mbak Yulia, Mbak Rindu. Bu Kori, semua Mbak habis putus nih Mbak.
0: Siap,
2: oke. Okay, ya.
0: Yo, dadah.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, benar emang agak putus-putus ya. Oke, lanjut lagi nih Yulin. Kata Bang Yulin lagi. Kata Yulin. Tuh kan kalau dikecilin suaranya kecil gak kedengeran Mbak. Oh ya, oke, siap-siap. Juga ada Bang Yota ya. Oke, silakan Bang Yota ya. Mau nelfon lagi dipersilahkan ya. Tadi kan ada keburu Bang Panji yang gabung ya Bang Yota ya. Ya tadi Bangka Barat ya. Silakan 94301 ataupun di 0811-7179-111. Nanti kita tak angkatin teleponnya ya. Dan lanjut lagi kita ke mana, ke liburan ya. Topiknya ini liburan yang paling menyenangkan bersama keluarga nih kemana. Mungkin ada yang kayak sengaja bikin acara apa gitu bareng keluarganya ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Mbak Yo, Nur.
0: Ya, silakan, Bung Yuta. Gimana nih liburannya paling senang? Kalau bareng keluarga kemana?
3: Terus terang, Mbak Nur, tidak pernah dak kalau kami dak liburan dengan keluarga. Dak, kalau kami dak.
0: Karena susah kali ya, waktunya ya.
3: Termasuk tidak pernah lah. Termasuk sekian puluh tahun.
0: Gitu ya.
3: Tapi kalau agak bujang dulu sering kan, paling terasa benar di Bangka, ini di Penyusu dulu.
0: Oh gitu, oke, siap deh. Lanjut dong, mau lagunya apa nih?
3: Dari Anji dak Mbak Nur.
0: Anji yang mana?
3: Judulnya Berhenti di Kamu tuh.
0: Lah pun, salam sapanya silahkan.
3: Salam ke yang di Sungai Liat nih, Julia, Pak Irwan, Pak Puji, Dian, yang di Pangkal nih Juan Arif, atau Ian, Bude Sumi, Nur Hadi di Kenango, Mbak Yulin tadi, Ayulin tadi. Semua-semualah. Selamat siang, Mbak Nur.
0: Yo, sama-sama.
3: Ya.
0: Oke deh, kalau gitu pendengar, yuk langsung aja deh kita dengerin beberapa koleksi musik menemani Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 100 Ngeliat.

Esensi Buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Indah Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

0: kebakaran.
1: Hah, kebakaran? Tanah mana tanah ya?
0: Loh, kok tanah? Bukan air?
1: Ah, lihat dulu lah.
0: Wah, alhamdulillah tidak terbakar lagi ya. Ternyata pakai tanah bisa juga. Ngasih Num.
1: Iya dong, kembali kasih aja. Nah, sudah tahu kan? Ternyata bukan cuma air, tapi tanah juga. Karena tanah sangat baik untuk kebakaran lantai atau tanah datar. Dipakai untuk membendung tumpahan minyak agar kebakaran tidak meluas. Kemudian dipakai juga untuk pemadaman awal semua jenis kebakaran.

0: Gini, halo, selamat siang.
1: Yang juga Mbak
0: Nuraida. Yo, sama siapa ini?
1: Sama Bung Romlan.
0: Bung Romlan di mana?
1: Di Mentabak.
0: Di Mentabak. Oke deh, Bung Romlan, kalau liburan bareng keluarga biasanya kemana?
1: Kadang-kadang cuma iseng-iseng ke pantai itu
0: mungkin. Oh, iseng-iseng ke pantai ya? Kalau nggak iseng-iseng, tetap ke pantai juga.
1: Itulah di daerah kita.
0: Oh, nggak pernah jauh-jauh lah ya intinya ya, gitu ya.
1: Kita tuh kan apa itu hilang lelah, Mbak. Pikiran timpok sumpek kan kadang kita seharian kadang-kadang kan. Kita manusia kan nggak ada yang apa itu yang ajaib kita orang bukan cuma ada kekurangan gimana.
0: Tetap ya butuh hiburan, butuh refreshing ya kan. Oke deh kalau gitu pengen lagunya apa nih?
1: Gustik puisi, Mbak, ya.
0: Apa?
1: Gustik puisi, Mbak.
0: Oke, buat siapa?
1: Salamnya buat semua lah, Mbak, ya. Buat Mbak Nura, Matukar, ya.
0: Yo.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bung Romlan gak pernah jauh-jauh lah kalau liburan ya. Oke deh, langsung aja deh jikustiknya aku siapin. Terus juga untuk pendengar mungkin yang baru aja saya gabung, selamat bergabung di kesempatan siang hari ini. Masih di Proper Soda sampai jam 3 sore nanti. Dan di Bangka Belitung sore nanti ada rekan saya Reta Kurniawan yang tentunya juga akan menemani Anda dengan rangkaian program untuk pendengar di hari ini ya. Terus juga untuk pendengar yang siang hari ini yang masih tidur-tiduran aja, istirahat aja kalau masih ada waktu. Tapi kalau udah mau kerja lagi, semangat deh ya, kerja lagi pendengar ya. Ya, dan untuk Anda juga kalaupun mau liburan lumayan cukup jauh, jangan lupa dihitung-hitung dulu ya. Oh, dalam artian tuh budgetnya berapa nih, uangnya keluar ya. Itu semua harus diperhitungkan dulu biar enggak minus balik-balik dari liburan ya kan. Oke deh kalau gitu yuk langsung aja di jikustiknya puisi menemani Anda.

Awalnya, kentongan digunakan sebagai alat pendamping ronda untuk memberitahukan adanya pencuri atau bencana alam. Dalam masyarakat pedalaman, kentongan seringkali digunakan ketika surau-surau kecil atau sebagai pemanggil masyarakat untuk ke masjid bila jam sholat telah tiba. Namun, kentongan yang dikenal sebagai teknologi tradisional ini telah mengalami transformasi fungsi. Dalam masyarakat modern, kentongan dijadikan sebagai salah satu alat yang efektif untuk mencegah demam berdarah. Dengan kentongan, monitoring terhadap pemberantasan sarang nyamuk pun dilakukan. Dalam masyarakat tani, seringkali menggunakan kentongan sebagai alat untuk mengusir hewan yang merusak tanaman dan padi warga.

Okay.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar masih di Pro Persada, masih terkait tentang liburan ya. Jadi saya kasih tahu nih untuk ada yang mau liburan yang memang gak cukup jauh ya, estimasi itu harus ya dihitung-hitung dulu mau kemana, mau di mana, ya mau berapa hari ya. Terlebih lagi untuk Anda yang mungkin yang memang mau mempergunakan jalur laut ya, keluar pulau ataupun lewat jalur udara, darat. Nah, tentunya juga perlu dengan estimasi agar enggak boncos liburannya. Karena banyak banget kadang-kadang kejadian liburannya boncos karena tidak bisa terkontrol liburannya gitu. Beli ini, beli itu, atau mungkin jajan itu yang awalnya enggak ada tuh di kamus perjajanannya. Ya, jadi kalau bisa benar-benar dihitung dengan baik ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, masih kami hadirkan beberapa lagu juga untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan saya ingatkan kembali untuk Anda update terus cuaca ya. Kali ini kita update dulu cuaca bersama BMKG. Jadi masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan ringan hingga lebat pendengar. Kali ini di siang hari ini meliputi Bangka Tengah di Sungai Selan, Kabupaten Bangka Barat pada 3 dan sekitarnya. Bisa meluas ke Kabupaten Bangka, ke daerah Blinyu, Mendo Barat, Bakam, Riau, Sili Puding Besar, Belitung, ini Tanjung Pandan, Selat Nasik dan Sijuk, Bangka Selatan, Tomboali, Argegas, Simpang Rimba, Payung, Pulau Besar, Bangka Tengah, Koba, Lubuk Besar, terus juga ke Bangka Barat ini Mentok, Simpang Teritip, Jebus, Kelapa, Tempilang dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar bisa diperkirakan bisa berlangsung hingga pukul 16 lewat 26 menit pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

juga dari ya dibeli tuh. Liburannya di lokal aja sih mbak. Oke, ke tempat wisata juga banyak, utamanya sih pantai. Gak perlu jauh-jauh deh. Lagunya Pingin Viera Rasa Ini siap. Salamnya buat Julia ya, Mbak Rindu, Ayu, Maria, Budi Sumi, Putra Samba, Cece Lidia, Niko, Zulfaiza, Nurhadi, Reza, Romlan, Jante, Berlin, Sakamura, Beltim, atau Ian, Pak Irwan, Bu Lin, Kori, Alex, Juan Arif, Bang Leman, Mas Panji, Ramadan, buat semua pendengar persatu aja tanpa terkecuali buat Maica, selamat saat selalu ya. Makasih dari Ria di Tanjung Pandan Belitung. Oke, makasih Mbak Ria. Ya, langsung aja deh Rasa Ininya dari Vera kita hadirkan untuk Anda.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS!
2: Pak, nggak pagi, Mai.
1: Pok nak tahu deh, Es.
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Pok nak tahu deh, bentar lagi ada pesa besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya, kok? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyau kan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bola mai sepile mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Pok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
2: Cuman, kita macam tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Patah
2: dari Amerika
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, mendengar ini kita ke line teleponnya dulu yuk. 9301 nya ada siapa nih? Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di sana?
0: Salam, ini pasti Bung Jante ya kan?
1: Mbak Isya ya?
0: Iya, betul sekali. Gimana Bung Jante?
1: Semoga Mbak Isya sehat selalu, Mbak Isya.
0: Amin.
1: Jadi Mbak Isya sehat tetap menerima temuan aku.
0: Amin. Sehat ya Bung Jante di sana ya?
1: Panas saja sama panasnya.
0: Panas ya. Liburan kemana dong bersama keluarga nih yang paling disukain?
1: Apa?
0: Liburan kalau sama keluarga paling suka kemana? Yang paling disukain nih gitu kalau liburan?
1: Oh, kalau bisa ke pantai-pantai lah.
0: Ke pantai lah ya, yang paling sering ya.
1: Sama keluarga kan.
0: Oke deh, dan itu yang paling banyak ya, yang paling banyak sering dikunjungi ya. Oke, deh, pantainya masih di daerah di situ atau
1: di daerah Tanjung Pandan.
0: Oke deh, kalau gitu Bung Jante langsung aja nih, pengen lagunya apa?
1: Lagunya ikutan lah.
0: Oke, siap deh, karena udah di ujung waktu ya.
1: Salam-salam sih untuk terutama tuh Bung Zulfezar. Selamat siang Zulfezar, Bang Sore. Dan juga Bu Dekori, Mbak itu Mbak Desumi juga. Dan juga Pak Ramadan dan juga Mbak Julia. Dan juga Mbak Widya sama Ria Erwa itu. Dan juga Mas Panji, Embera, Kang Erwan di Bandung, dan juga Maria juga, Mbak Ria juga, saya selalu juga. Untuk penyiar saya semua, saya selalu, Mbak Meca. Selamat siang, Mbak Meca.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh pendengar, terima kasih atas kebersamaannya di Propersada ya. Dan tentunya juga saat lagi ada rekan Retak Kurniawan yang akan menemani Anda di Bangka Belitung sore. Ingat, jangan lupa saya ingetin lagi untuk dengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 untuk di hari Rabu ini tadi malam udah ya, jam 3 malam tadi juga udah ada Inggris sama Ghana juga. Oh, nanti malam di jam 2 malam pendengar ya, nanti ada Swiss ya yang akan bertanding dengan Kanada. Lalu juga besok di pukul 5 ada Skotlandia yang akan bertanding dengan Brazil.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang bikin, ya? Menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala, mai, sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dah di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Pacak
0: dari Amerika, Nungok.
1: Jadi, Pok jangan khawatir, Pok. Pacak denger di radio, pacak. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Kok, Gek? Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar Anda masih bersama kami Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk Bangka Belitung sore. Reta menemani Anda pendengar, dan yang pastinya kita menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini, saya akan hadirkan untuk Anda laporan langsung dari reporter kami ada Madi Cahyo, di mana pendengar Aliansi Program Merah Putih menggelar aksi damai dukungan terhadap program prioritas Presiden di titik 0 km Pangkal Pinang. Dan yang pastinya kita akan hadirkan untuk Anda dengan ragam musim dan juga informasinya, menemani Anda bersama Pro 1 untuk kebersamaan kita untuk hari ini. Dan kita coba untuk tersambung bersama reporter kami Ahmad Dwi Cahyo. Cahyo, laporan Anda.
1: Ya, pendengar Aliansi Merah Putih yang ada di Pulau Bangka menggelar aksi damai dukungan terhadap program prioritas Presiden di titik 0 km, yang mana masa yang kurang lebih ada ratusan ini menyampaikan aspirasi terkait menolak pemberhentian MBG atau makan bergizi gratis, yang mana mereka mengorisikan di depan titik 0 km terkait penghentian program MBG ini. Menurut dari orasi yang didengar tadi, sejumlah aliansi ini menyampaikan bahwa program MBG juga membantu perekonomian mereka, karena memang sebagian yang mengikuti aksi ini yaitu para pekerja atau pegawai yang bekerja di SPPG, mana mereka terdiri dari petugas pencuci piring maupun juru masak yang ada di SPPG. Mereka juga menyampaikan evaluasi terhadap program MBG, yang mana memang program MBG harus dilakukan evaluasi guna program MBG dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai tepat sasaran. Mana juga mereka menyampaikan harus ada transparan dalam program MBG serta SPPG yang ada di wilayah Pulau Bangka, sehingga masyarakat juga bisa merasakan dampak dari program MBG sendiri. Mereka juga menyampaikan beberapa tuntunan, di antaranya terkait menolak atau pemberhentian program MBG ini, juga mendukung evaluasi program yang adil dan transparan, dan juga memastikan program tetap berpihak kepada rakyat kecil. Sebegitulah tuntunan yang disampaikan para aliansi yang melakukan aksi damai di titik 0 km, di mana aksi tersebut telah berlangsung sejak pukul 1 tadi hingga ini. Para aliansi telah mulai berangsur meninggalkan titik 0 km Kota Pangkal Pinang. Mereka juga meminta pihak pemerintah melakukan evaluasi terkait program MBG ini hingga untuk memastikan program MBG ini tetap berjalan. Demikian pendengar laporan dari Kota Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian laporan dari reporter kami, Ahmad Dwi Cahyo, di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Saya masih menemani Anda bersama Pro 196,4 FM.

Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya hadir hingga nanti berakhir di jelang pukul 16 di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan kali ini pendengar, kami coba hadirkan untuk Anda informasi yang kami kutip ya dari portal berita kami di rri.co.id. Mendengar kali ini ada informasi ya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak BBM tanpa perlu impor, dan Presiden menargetkan 4 tahun ke depan Indonesia swasembada energi. Dan dikatakannya bahwa salah satu contoh komitmen Indonesia menuju swasembada energi, pemerintah akan meluncurkan bahan bakar minyak jenis solar dicampur dengan minyak kelapa sawit. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu impor solar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan dikatakannya di bulan Juni ini akan meluncurkan B50, solar yang dicampur dari olahan 50% kelapa sawit. Dan tentunya Presiden juga mengatakan pemerintah akan bekerja keras untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bahkan pada saat libur, pemerintah tetap bekerja sehingga tujuan pembangunan tercapai, termasuk ketahanan pangan.

Kemudian mendengar informasi lainnya di portal beritaRRI.co.id, di mana pendengar kali ini informasi kami kutip untuk Anda bahwa dikatakan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mengajak generasi muda lebih mengenal kekayaan budaya dan juga keberagaman Indonesia, dan menurutnya potensi itu bisa menjadi kekuatan utama terutama untuk pengembangan pariwisata nasional. Samuel mengatakan Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Keragaman itu mencakup budaya, kuliner, tradisi hingga hidup masyarakat setempat, dan menurutnya pengembangan pariwisata tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian persoalan for tourism. Langkah yang lebih penting adalah memperkenalkan potensi daerah yang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Ya, dan pendengar yang menilai bahwa setiap daerah itu memiliki keunikan yang lahir dari proses sejarah dan lingkungan yang berbeda, karena itu kekayaan lokal perlu dipahami dan dikelola dengan baik. Demikian mendengar dua informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita sore hari ini ya, dan nantinya pukul 16 kita akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Warta Belajar Sumba.

Buku Hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Pendengar Pro 1 masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Informasi terakhir kali ini saya kutip untuk Anda ya, masih dari portal berita rri.co.id. Sebelum nantinya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Belajar Sumba di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Indonesia kembali menghadapi gelombang panas ekstrim yang diperkirakan akan memecahkan berbagai rekor suhu dalam berbagai hari ke depan. Para ilmuwan memperingatkan bahwa kondisi ini menjadi bukti nyata dampak perubahan iklim yang semakin parah. Eropa sendiri pendengar adalah benua yang memang mengalami pemanasan 2 hingga 3 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global, dan gelombang panas kali ini menjadi yang kedua dalam 2 bulan berturut-turut yang mencatat suhu ekstrim. Bahkan pendengar, sejumlah negara berpotensi memecahkan rekor suhu tertinggi nasional sebelum masuki Juli yang biasanya menjadi bulan terpanas di Eropa. Prancis menjadi salah satu wilayah paling berdampak, dilansir dari CNN pada hari ini. Negara itu baru saja mencatat hari terpanas dalam sejarah pengamatannya dengan suhu rata-rata nasional mencapai 29,8 derajat Celcius. Di beberapa daerah suhu bahkan melampaui 43,9 derajat Celcius. Panas ekstrim tersebut mulai menimbulkan korban jiwa. Pemerintah Prancis melaporkan sedikitnya 40 kasus tenggelam sejak 18 Juni yang dikaitkan dengan cuaca panas. Selain itu, pendengar, 3 lansia meninggal akibat suhu tinggi di sekitar Bordeaux. Sementara itu, 2 anak berusia 2 dan 4 tahun ditemukan meninggal dalam mobil yang terpapar panas. Di Inggris, suhu diperkirakan akan menembus angka 37,8 derajat Celcius. BMKG Inggris mengeluarkan peringatan merah yang sangat jarang diberikan untuk kondisi panas ekstrim karena berisiko mengancam kesehatan jiwa. Spanyol mencatat suhu lebih dari 45 derajat Celcius di wilayah Andujar, dan hampir seluruh negara berada dalam status peringatan panas, dan 23 negara Eropa berada di bawah peringatan panas. Jerman, Prancis, Spanyol, Swiss, dan Luxembourg menetapkan tingkat peringatan merah tertinggi. Para ahli menjelaskan bahwa gelombang panas ini dipicu oleh fenomena heat dome atau kubah panas. Di mana pendengar, fenomena ini merupakan area tingkatan tinggi yang menjebak udara panas di atmosfer dalam waktu lama. Namun mereka menegaskan perubahan iklim akibat pembakaran bahan bakar fosil tetap menjadi faktor utama yang membuat gelombang panas semakin intens.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Anda masih bersama Pro 1, selanjutnya kita akan ikuti pendengar dalam program Merta Belajar Sumba bersama RRI Bandar Lampung.
2: Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan menyampaikan Warta Pelajar Sumba.
3: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Model cuaca hingga seminggu ini memang pertumbuhan awan masih ada.

0: Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. BPD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan dan juga langkah mitigasi guna menghadapi potensi kekeringan akibat masuknya musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan mulai dari penertiban surat edaran antisipasi, menyiagakan personil, TRC, dan juga tangki air hingga berkoordinasi lintas sektor. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 24 Juni 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Novita Vira. Inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memperkirakan cuaca di wilayah Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan umumnya cerah hingga berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada pagi, siang, sore, malam, maupun dini hari. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Lukita Teresia, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang masih cukup aktif selama periode peralihan musim. Menurut Lukita, saat ini wilayah Jambi masih berada pada periode peralihan musim selama bulan Juni. Berdasarkan hasil analisa BMKG, wilayah bagian barat Provinsi Jambi memiliki peluang hujan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Meskipun hujan yang berpotensi terjadi umumnya berintensitas ringan, BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk waspadai kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, maupun genangan air yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
2: Untuk di wilayah barat, memang kalau hasil dari analisa kami memang lebih cenderung hujannya lebih berasal dari daerah barat gitu ya, dari kondisi dinamika atmosfer maupun gangguan-gangguannya begitu. Untuk target bencana hidrometeorologi itu perlu diwaspadai saja karena memang masih ada potensi hujan walaupun hujannya hanya dengan intensitas ringan saja.
1: Sementara itu pendengar, untuk wilayah pesisir timur Jambi, kondisi tinggi gelombang laut diperkirakan masih relatif aman. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau berada pada kategori tenang hingga rendah. Namun demikian, Lukita meminta masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya banjir rob. Selain itu, BMKG juga mencatat adanya peningkatan jumlah titik panas atau hotspot seiring kondisi cuaca yang mulai lebih cerah pada musim peralihan. Meski peningkatannya tidak signifikan, keberadaan hotspot masih terus terpantau di sejumlah wilayah. BMKG mengimbau seluruh masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dalam sepekan ke depan, mengingat kondisi atmosfer yang sangat dinamis. Demikian dari Jambi, Tati Uja melaporkan. RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Selanjutnya kita simak wawancara reporter Nuria Novasari bersama Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Intan II, Rudi Haryanto, terkait cuaca Provinsi Lampung 3 bulan ke depan.

pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah terhubung dengan Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto, yang akan berbincang terkait cuaca di Provinsi Lampung 3 bulan ke depan. Ya baik Pak, apa ancaman cuaca terbesar yang perlu diwaspadai warga?

0: nih Mbak. Tapi untuk di bulan Juni ini wilayah hampir merata di wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau, sehingga potensi untuk terjadi cuaca ekstrem yaitu hujan lebat itu sudah sangat berkurang. Kalau untuk secara musim, kita prediksi puncak kemarau nanti karena luasnya wilayah Lampung, kita prediksi mulai dari bulan Juli, Agustus hingga September itu dimungkinkan atau kita perakirakan di wilayah Lampung sudah memasuki puncak musim kemaraunya, Mbak.
1: Baik, Pak. Lalu wilayah mana saja nih ya, Pak, yang diprediksi paling terdampak musim kemarau?
0: Kalau secara signifikan apa enggaknya, ya hampir merata sih, Mbak, kecuali di wilayah yang cenderung topografinya perbukitan, seperti kalau di Lampung ini, wilayah Lampung bagian barat, mulai dari Tanggamus, pesisir barat, Lampung Barat, atau itu yang berhadapan langsung dengan Samudra India, dimungkinkan sih potensi untuk kemaraunya kurang signifikan, karena di situ biasanya fenomena faktor interaksi atmosfer di Samudra India yang kadang ada anomali, sehingga di musim kemarau pun juga masih ada hujan, tapi skalanya ya lokal itu, Mbak. Jadi kalau yang signifikan hampir merata di semua wilayah kabupaten kota kecuali di wilayah yang saya sebutkan tadi.
1: Baik, Pak. Lalu kemarau tahun ini lebih ekstrim nggak sih, Pak, dibanding tahun lalu atau sama?
0: Kalau dilihat dari rata-rata 30 tahunannya sih masih normal sih, Mbak. Maksudnya normal itu ya untuk jumlah istilahnya curah hujannya dan juga durasinya itu hampir sama dengan rata-rata 30 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, dimungkinkan kemarau tahun ini lebih kering. Karena tahun kemarin kita ada namanya kemarau basah. Jadi ada kemarau tetapi durasinya nggak lama. Tapi kalau untuk tahun ini kita prediksi normal, sehingga dibandingkan tahun kemarin lebih kering.
1: Dampak apa yang perlu diwaspadai masyarakat nih, Pak, dari musim kemarau ini?
0: Ya, kalau dampaknya yang signifikan itu seperti kekeringan dan ketersediaan air bersih, yang mungkin air tanah juga menipis, sehingga dan juga potensi untuk kebakaran hutan maupun lahan karena musimnya yaitu kemarau, dan juga kesehatan masyarakat perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau, biasanya kan dari suhu yang biasanya dingin berubah ke suhu yang panas, dan juga penyakit ispa perlu diwaspadai juga.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya.
0: Sama-sama, Mbak.

0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Bengkulu.
1: Pasar Bemba.
0: Berikut beberapa tanggapan masyarakat yang juga berhasil dihimpun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu terkait kondisi cuaca akhir-akhir ini di Bengkulu.
2: Nama saya Dwiki, warga Skip, Simpang Skip. Kondisi cuaca saat ini, wah panas sekali. Nah, jadi males keluar. Tapi kadang-kadang juga kayak nggak menentu gitu. Tiba-tiba siang panas, tiba-tiba sore hujan gitu kan. Jadi ya males aja jadi keluar ya. Oh, panas, apalagi tambah cuaca yang nggak menentu, tiba-tiba hujan gitu. Ya itu aja.
3: Apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang nggak menentu akhir-akhir ini atau dengan kondisi cuaca yang terlalu panas begitu?
2: Ya caranya ya di rumah aja, nggak berani keluar karena panas tadi.
4: Saya Agit, warga Bengkulu, Bentring Permai. Menurut saya untuk cuaca beberapa hari ini lumayan sedikit bingung karena

0: seringnya hujan, panas, dan kembali hujan membuat badannya kurang enak karena pergantian cuaca yang ekstrim. Jadi baik-baik untuk teman-teman agar menjaga badan aja.
1: Saya Rahmat dari Kelurahan Pekan Sabtu. Kalau menurut saya kondisi cuaca di Bengkulu saat ini terlihat hampir sepekan terakhir itu hujannya. Padahal diprediksi BMKG di Bengkulu mengalami musim kemarau. Nah, untuk mengantisipasinya itu sendiri, kalau hujan ini kan, kalau dari saya pribadi, karena kan sering juga ke kantor. Nah, itu untuk masyarakat mungkin menyiapkan mantel ya saat perjalanan ketika yang berkendara menggunakan motor. Untuk antisipasi lainnya, bisa untuk kekebalan tubuh itu lebih dijaga, meminum vitamin itu bisa jadi, minum yang hangat-hangat, ditambah juga istirahat yang cukup. Mungkin itu sih, Mbak.
2: Pendengar, kita beralih ke Bengkulu menuju ke RRI Palembang.

0: Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau juga BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Berikut laporan Maulana dari RRI Palembang.
1: Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyebut kondisi atmosfer saat ini masih mendukung terbentuknya awan hujan. Karena itu, masyarakat diminta tidak beranggapan bahwa musim kemarau berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Sinta Andayani mengatakan potensi hujan masih diperkirakan terjadi hingga sekitar sepekan ke depan. Namun, hujan yang turun umumnya bersifat lokal, berdurasi singkat, dengan intensitas ringan hingga sedang. Menurut BMKG, kondisi tersebut dipengaruhi melemahnya monsum Australia yang biasanya membawa udara kering ke wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat pola sirkulasi angin di wilayah barat Bengkulu yang turut mendukung pembentukan awan hujan di Sumatera Selatan.
2: Model cuaca hingga seminggu ini memang pertumbuhan awan masih ada, namun untuk potensi hujan turun itu paling besar ada di...
1: Meski demikian, Sinta menegaskan Sumatera Selatan tetap berada pada fase awal musim kemarau. Artinya, hujan tidak terjadi secara merata dan hanya berpotensi turun di wilayah-wilayah tertentu dalam waktu yang relatif singkat. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan, pelaku sektor pertanian maupun pihak yang tengah bersiap menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, puncak musim kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Hingga memasuki periode tersebut, perubahan cuaca masih berpotensi terjadi akibat dinamika atmosfer yang terus berkembang. Untuk itu, kewaspadaan terhadap perubahan cuaca tetap diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan lancar. BMKG juga akan terus memperbarui informasi cuaca sesuai hasil pemantauan terkini. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Bangka menjatuhi sanksi pelanggaran disiplin pegawai kepada 8 ASN pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ratna Gusari dari RRI Sungai Liat.
1: Mana 8 orang ini, 3 orang dilakukan penurunan dari jabatan, 5 orang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri.
2: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bangka telah memberikan sanksi kepada 8 aparatur sipil negara ASN pada tahun 2026. 3 ASN dijatuhi sanksi penurunan jabatan, sedangkan 5 ASN lainnya pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Kepala BKPSDM Kabupaten Bangka Rismi Wiramadona mengatakan, ASN tersebut melanggar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri.
1: Memang di tahun 2026 ini sudah ada beberapa kasus yang sudah kita tidak lanjuti. Ya, ada sebanyak 8 ASN ya di Kabupaten Bangka yang dilakukan penegakan disiplin sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri.
2: Menurut Rismi, tahun 2026 ini pun diberikan ancaman hukuman disiplin sedang kepada satu orang dengan penundaan kenaikan pangkat. Rismi mengaku kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Karena itu BKPSDM bersama pimpinan daerah terus mendorong organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan pembinaan terhadap pegawai. Pihaknya memberikan motivasi sekaligus penekanan kepada seluruh OPD agar dapat memberikan teguran pembinaan hingga sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan. Ia menjelaskan pelanggaran yang terjadi cukup beragam, mulai dari pegawai yang tidak melaksanakan kinerja dan kewajibannya dengan baik hingga persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga, moral, dan tindak pidana korupsi. Selain itu, BKPSDM juga menyoroti meningkatnya persoalan rumah tangga yang berujung pada pengajuan perceraian di kalangan ASN. Rismi menegaskan banyak persoalan perselingkuhan harus dihindari oleh setiap ASN karena dapat berdampak pada pelanggaran disiplin dan mencoreng citra aparatur pemerintah. Setiap laporan yang masuk dari suami maupun istri terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN wajib ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Melalui pembinaan yang terus dilakukan, BKPSDM berharap seluruh ASN di Kabupaten Bangka dapat meningkatkan kedisiplinan, menjaga integritas, serta menjadi teladan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Total pegawai pemerintah Kabupaten Bangka hingga kini tercatat 7.246 orang, terdiri dari 3.070 PNS, 1.367 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan 2.806 pegawai P3K par waktu. Dari Sungai Liat, Rano Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Jembatan Garuda bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi beroperasi. Salah satunya jembatan perintis Garuda yang menghubungkan Desa Mekarjaya dan Desa Kutodumo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan oleh Desi Harmila, RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama TNI meresmikan jembatan perintis Garuda yang menghubungkan Desa Mekarjaya dan Desa Kutodumo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Peresmian dilakukan oleh Wali Kota Sungai Penuh Alpin didampingi Dandim 0417 Kerinci Letkol Ivantri Eko Siswanto, Kapolres Kerinci AKBP Ramadhanil, serta unsur Forkopimda lainnya. Jembatan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan 5 jembatan Garuda bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tersebar di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Program ini terdiri atas 1 jembatan beton dan 4 jembatan perintis atau jembatan gantung yang kini telah selesai dibangun dan diresmikan. Dandim 0417 Kerinci Letkol Ivantri Eko Siswanto mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses.
2: Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayakan kepada kami sebagai pelaksana untuk melaksanakan amanah astacita beliau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kaitannya dengan tugas pokok kami adalah membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga wujud nyata kami ingin berkolaborasi dengan Bapak Wali Kota dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan menuju Indonesia Emas di tahun 2045.
1: Menurut Dandim, keberadaan jembatan tersebut diharapkan mampu mempermudah mobilitas warga, mempercepat akses menuju lahan pertanian, serta mendukung aktivitas pendidikan bagi para pelajar. Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Alpin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan jembatan tersebut. Ia menilai kehadiran jembatan perintis Garuda akan memangkas waktu tempuh masyarakat dan menjadi solusi atas kesulitan akses yang selama ini dihadapi warga.
3: Alhamdulillah, ini sudah direalisasikan dari perencanaan sampai selesai, sampai kita selesaikan, berjalan dengan lancar. Tentu sekali lagi dari pemerintah Kota Sungai Penuh mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandim dan jajaran Kodim 0417 Kerinci yang sudah menginisiasi, yang sudah bergerak dari awal pembangunan sampai selesai. Dan tentu ini akan menjadi manfaat bagi anak-anak siswa kami yang ada di Desa Mekarjaya dan Kodim. Dan tentu juga menjadi manfaat ekonomi bagi masyarakat petani, masyarakat desa, Mekarjaya, dan Kota.
1: Wali Kota berharap masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Keberadaan jembatan perintis Garuda yang diyakini menjadi penggerak baru perekonomian masyarakat Desa Mekarjaya dan Desa Kutodumo. Dengan aksesnya semakin mudah, aktivitas pertanian, pendidikan, dan pelayanan masyarakat diharapkan semakin lancar sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Kasus DBD di Kabupaten Kaur pada tahun ini alami penurunan yang juga cukup drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026, baru ada 24 kasus DBD yang juga terjadi. Berikut laporan Aisyah Dini, RRI SP Bintuhan.
1: Tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan mencatat tidak banyak kasus demam berdarah denyu atau DBD yang terjadi di Kabupaten Kaur. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026, baru ada 24 kasus DBD yang terjadi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan jumlah kasus DBD saat ini alami penurunan yang cukup drastis. Terlebih, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, Sapuan menyebut menurunnya kasus DBD di Kabupaten Kaur bukan merupakan faktor cuaca yakni musim panas. Namun hal ini merupakan keberhasilan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas yang terus menggencarkan sosialisasi Promkes perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat. Ia menilai kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS saat ini sudah cukup tinggi.
2: Iya, kita di bulan ke-6 ini ya, bulan ke-6 kita baru, dan alhamdulillah artinya memang bukan salah satu faktor dari cuaca, namun kita selalu menggiatkan kegiatan promkes ke masyarakat melalui pihak puskesmas, artinya peningkatan PHBS itu yang terpenting, karena masyarakat sudah katanya, kalau dilihat seperti ini kesadaran untuk PHBS itu sudah tinggi gitu. Iya, itu kan perilaku hidup bersih dan sehat, artinya kan di situ ada 3M-nya itu.
1: Sapuan menjelaskan PHBS adalah suatu perilaku yang dapat secara mudah diterapkan di lingkungan rumah, misalnya dengan menggunakan air bersih, cuci tangan dengan air mengalir, serta menggunakan sabun, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban yang sehat, pemberantasan jentik nyamuk dengan 3M+, konsumsi buah dan sayur setiap hari, dan juga melakukan aktivitas fisik secara rutin. Hal ini dapat meningkatkan imunitas dan kesehatan masyarakat sehingga dapat mencegah penyakit demam berdarah denyu. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Berikutnya dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi guna menghadapi potensi kekeringan akibat masuknya musim kemarau. Upaya itu dilakukan mulai dari menertibkan surat edaran antisipasi dan juga menyiagakan personil TRC dan juga tangki air hingga berkoordinasi lintas sektor. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRISP Waikanan.
1: Daerah BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Langkah mitigasi dilakukan menyusul penurunan curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan, Kabupaten Waikanan kini telah memasuki fase musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah. Menurutnya BPBD telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat dan kepala kampung. Surat itu berisi langkah antisipasi serta mitigasi bencana kekeringan. Selain itu BPBD juga menyiapkan personel tim reaksi cepat atau TRC. Kesiapan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat. BPBD juga menyiapkan 2 kendaraan tangki air bersih. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Dalam upaya penanganan darurat, BPBD berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar Waikanan. Kerjasama juga dilakukan dengan unsur TNI dan Polri di daerah setempat.
2: Dengan ini menginformasikan bahwasannya Kabupaten Waikanan sudah memasuki fase musim kemarau, di mana curah hujan sudah menurun drastis, sehingga BPBD Kabupaten Waikanan telah melakukan langkah-langkah mitigasi kesiapsiagaan. Pertama, kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh camat, kepala kampung, dan masyarakat terkait langkah-langkah antisipasi tentang mitigasi bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan personil tim reaksi cepat dan 2 tangki kendaraan air bersih. Tentu kami juga sudah berkoordinasi dengan Pol PP Damkar Kabupaten Waikanan, yang mana tuh kami akan berkolaborasi apabila ada kedaruratan bersama juga elemen TNI Polri yang ada di Kabupaten Waikanan. Dan tentu kita akan melibatkan segenap potensi-potensi yang ada masyarakat apabila terjadi kedaruratan.
1: Lebih lanjutnya, kolaborasi lintas sektor penting untuk memperkuat respon kebencanaan. Seluruh potensi yang ada di masyarakat juga akan dilibatkan saat terjadi kedaruratan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga juga diminta segera melaporkan apabila terjadi kekeringan atau kondisi darurat lainnya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan segera menyiapkan berbagai ruang aktivitas positif bagi generasi muda sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di daerah. Berikut laporan Septrianingsi dari RRSP Belitung.
1: Nah, kalau soal narkoba sebenarnya dari keluarga, masing-masing punya tanggung, ya. Nah, saya sebagai kepala.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyiapkan berbagai ruang aktivitas positif bagi generasi muda sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di daerah. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan salah satu langkah yang sedang disiapkan adalah pengembangan kawasan Simpang 5 sebagai pusat kegiatan anak muda. Kawasan tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menyalurkan minat, bakat, dan juga kreativitas generasi muda. Menurutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi muda juga menjadi faktor penting.
1: Nah, saya sebagai kepala daerah, saya juga sudah mulai siapkan. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Deputi, saya bilang saya akan bangun Simpang 5. Itu salah satunya untuk pencegahan. Supaya anak-anak itu bisa nyalurkan hobi dia. Tapi yang positif, bukan yang negatif. Itu salah satu. Ya, jadi mereka anak muda kan ingin tunjukkan ya hobi dia. Kalau kita tidak sediakan tempat kan susah. Akhirnya dia ya, yang mana yang lebih ininya diajak orang lalu dia kerjakan. Jadi kepala daerah itu harus mikirkan masa depannya anak-anak.
2: Selain menyiapkan ruang kreatif bagi generasi muda, Pemkab Belitung Timur juga mendukung rencana pembentukan BNNK Belitung Timur. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat program pencegahan dan pemberantasan narkoba di daerah. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Pelajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rr.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Pelajar Sumber. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar Perosan Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda dan kita masih hadirkan dengan berbagai pilihan musik. Juga informasinya selanjutnya kita hadirkan Warta Belajar Sumba. Pendengar Perosan Anda, nikmati beberapa pilihan musik yang kali ini sudah kita persiapkan dari meja tugas.

ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu gak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kami lanjutkan untuk Anda berbagai informasinya. Kali ini pendengar, ada informasi bahwa El Nino atau Asia Tenggara menghadapi ancaman El Nino yang dapat memperparah kondisi ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan. Cuaca panas kering mengganggu produksi beras dan minyak kelapa sawit, dilansir dari Deutsche Welle pada Selasa 16 Juni. Sementara itu, beban masyarakat meningkat akibat naiknya harga pangan, bahan bakar dan transportasi. Badan Meteorologi Dunia WMO memperkirakan El Nino akan muncul sebelum Agustus dan bertahan hingga November, dan kondisi ini ditandai dengan meningkatnya supermukaan laut di Samudra Pasifik yang berada di atas normal. Perubahan pola angin juga diperkirakan akan memperparah peningkatan suhu di wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Kemudian pendengar, musim hujan monsun yang biasanya membantu sektor pertanian diperkirakan akan mengalami gangguan. Keterlambatan hujan dapat memaksa petani menunda atau mengurangi masa tanam, bahkan beralih ke tanaman yang lebih hemat air. Di mana pertanian Asia Tenggara disebut sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrim, terutama pada komoditas seperti beras dan kelapa sawit. Gangguan produksi beras berpotensi memicu tekanan sosial dan politik, dengan negara paling rentan meliput Thailand, Indonesia, Filipina dan juga Kamboja. Demikian mengenai informasi El Nino ancaman Asia Tenggara, krisis pangan dan inflasi diperkirakan meningkat ya, yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, saya sampaikan tentang ada cek fakta. Saya kutip dari portal komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan video di medsos yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 adalah hoax, dilansir dari titik.id. Cuplikan video yang beredar pada unggahan di medsos adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel, di mana dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan, dan sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Jadi berikan informasi terkait hantavirus disebut pandemi COVID-19 jilid 2 dalam berita hoax. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya hadirkan untuk Anda. Terlebih dahulu, kali ini ada informasi pendengar ya. Kami kutip untuk Anda update peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung untuk edisi hari ini, di mana pendengar ya diinformasikan bahwa pada pukul 17.04 masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang di pukul 17.07 di Kabupaten Bangka Tengah di Sungai Selan, Simpang Katis dan sekitarnya, bisa meluas ke wilayah Bangka Selatan, daerah Gegas, Simpang Rimba Payung, Bangka Tengah di Koba Bangkalan Baru Nama Lubuk Besar, Bangka Barat di Kelapa dan sekitarnya, dan kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga pukul 19.07. Itu pun informasi dari perakhiran BMKG yang kami terima untuk hari ini. Dan tentunya saya masih menemani Anda. Blon musik bernuansa religi akan hadir pendengar menemani kita hingga nanti berakhir di pukul 17.56 karena nantinya kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi, dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peringat kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, kami cukupkan menghadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, akan bacakan surah Asy-Syura ayat 15 hingga 18 bersama Qori Abdul Ghani, dan dirangkaikan dengan buduk serta azan maghrib oleh Muazzin Rizal Faro Rosi. Waktu maghrib kota Sungai Lidan dan sekitarnya pendengar hari ini di pukul 18 lewat 2 menit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

تتبع أهواءهم.

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة لهم

Pendengar Pro 1 masih menemani Anda. Kami hadirkan untuk Anda dengan kata-kata motivasi. Saya kutip untuk Anda dari media online ya. Salah satunya ada kata motivasi yang mengatakan, dalam hidup kita akan bertemu dua jenis orang, orang yang membangunkanmu dan orang yang menjatuhkanmu. Namun pada akhirnya Anda akan berterima kasih pada mereka berdua. Nah, tentunya ada pesan dari kata bijak tersebut, pendengar, di mana tidaklah mungkin kita akan selalu bertemu dengan orang yang tulus dan baik kepada kita. Terkadang kita akan dipertemukan dengan mereka yang iri, yang jahat, dan ingin menjatuhkan kita. Awalnya memang menyakitkan, namun seiring waktu berlalu, kita akhirnya menyadari bahwa memiliki orang-orang seperti itu dalam hidup memberi pelajaran berharga mengenai untuk tidak mudah percaya dan lebih baik dalam menilai seseorang. Pendengar, Maria Robinson dalam kata bijaknya mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai mengawal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Nah, pesannya pendengar, bahwa kegagalan itu bukan alasan untuk berhenti berusaha dan mencoba. Jadi jika Anda gagal hari ini, catat setiap kesalahan yang Anda buat dan coba lagi esok dengan menghindari melakukan kesalahan yang sama. Jika gagal lagi, maka Anda bisa melakukan yang sama lagi. Semakin sering Anda gagal, artinya semakin dekat juga Anda dengan keberhasilan yang sebenarnya, di mana semakin banyak Anda belajar dan bisa mengembangkan diri. Kata bijak terakhir pendengar dari Oscar Wilde yang mengatakan bahwa, jangan membenci hal yang buruk terjadi, bencilah ketika Anda tidak mengambil hikmahnya. Karena setiap hal buruk seperti kegagalan, kekalahan tidak sepenuhnya terjadi karena kita belum mampu. Tapi terkadang itulah jalan Tuhan untuk membawa kita ke rencana yang lebih baik lagi. Jadi anggap semua pengalaman baik, buruk, dan baik yang terjadi padamu sebagai hal yang bisa diambil hikmahnya dan juga disyukuri. Karena bisa saja apa yang buat Anda berhasil saat ini karena beberapa kegagalan yang pernah mengikuti Anda. Peringat itulah beberapa kata motivasi kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan saya masih menemani Anda pendengar Pro 1 dan tepat pukul 19 nanti kita akan hadirkan untuk Anda berita dari Pro 3 di Jakarta. Kali ini saya hadirkan untuk Anda satu lagu, Endless Love, Celine Dion featuring Ed Sheeran.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zing. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

0: Sebenarnya kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.
1: Bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
2: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah

0: Akan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
1: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo HUT.ri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
3: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
4: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
5: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
4: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Penguatan lini lapangan.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemendukbangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
6: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. ini para

0: penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
1: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
2: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
1: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
4: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
5: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
4: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
5: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
6: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
5: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
8: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhad Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhad Irfan Yusuf.
9: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat. Mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti tidak akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
8: Dan benar dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhad masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan istiqa kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhad akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
11: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
10: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
12: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
10: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
13: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
14: Nasional Paralimpik Komite Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
13: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi year.
14: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
15: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
14: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
2: Amerika Serikat.
1: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2000.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di 96,4 FM bersama Bangka Belitung Sore, masih bersama Reta menemani Anda. Dan tentunya kita baru saja hadirkan untuk Anda pendengar berita dari Pro 3 dari Jakarta. Sajian musik dan juga informasi hadir menyapa Anda jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar, hadir menyapa Anda di malam hari ini bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Reta menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti dengan berbagai informasi-informasi yang sudah saya persiapkan dari meja tugas. Dan saya akan awali informasi kali ini pendengar, di mana dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta program MBG itu diprioritaskan bagi ibu hamil dan menyusui, karena menurutnya balita juga harus menjadi sasaran utama karena masa pertumbuhan menentukan kualitas kesehatan anak ke depan. Ya, mendengar Menkes menegaskan pemenuhan gizi ibu hamil, menyusui dan balita penting untuk menekan angka kematian ibu serta anak. Dan selain itu langkah ini dinilai efektif menjaga berbagai masalah kesehatan sejak dini dan meningkatkan kualitas generasi. Menkes juga menjelaskan banyak persoalan kesehatan yang muncul akibat kurangnya asupan gizi pada masa kehamilan dan awal kehidupan anak, dan kondisi ini dapat berdampak pada tumbuh kembang anak sehingga meningkatkan resiko penyakit di kemudian hari. Dan tentunya Budi menilai keberhasilan program MBG akan memberikan dampak besar terhadap upaya pengurangan beban kesehatan nasional. Karena itu ia meminta perhatian tidak hanya diberikan pada anak usia sekolah tapi juga pada periode awal kehidupan. Itu sebagai informasi pertama. Kemudian informasi update cuaca wilayah Bangka Belitung kami hadirkan untuk Anda, di mana pendengar masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang di pukul 19.20 menit untuk wilayah Kota Pangkal Pinang yaitu di Gabek dan sekitarnya. Juga bisa mulas ke wilayah Kabupaten Bangka di Belinyuk, Merawang, Riau, Silip, Bangka Tengah di Koba, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang, Katis, Lubuk Besar, Pangkal Pinang di Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkuy, Gerunggang, Girimahe dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung mendengar hingga pukul 21.20 menit waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari perakhiran BMKG Bangka Belitung.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk saat ini, hingga di sini saya menemani Anda, pendengar Pro 1. Dan selanjutnya di pukul 20 kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Ruang Rindu Siaran Berjaringan Nasional. Dari meja tugas saya ucapkan selamat malam dan tetap bersama Pro 1 96,4 FM. Dan nanti akan hadirkan saya Mutiara Okta menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya iya, gitu ya. Iya, baik kalau begitu.
1: Malam ini Mas,
0: kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya,
1: berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Nah, iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian.
0: Akhirnya hari ini kesampaian.
1: Kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Single terbarunya ya. Dino ya.

0: tetap
1: ada untukmu.
2: Ada untukmu.
3: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
2: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin
3: sudah
2: berderet-deret
3: ngantri.
2: Sudah
3: ngantri nih, Mas Yudi.
2: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
3: Iya.
2: Bisa berekspresi sampai saat ini.
3: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
1: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
3: bernyanyi ya, reguleran.
2: Oh, reguler masih rutin ya.
3: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
1: Regularan.
3: Gue lagi reguleran loh.
1: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg.
2: Oke.
1: Okay. Kendilmas.
3: Mantap, Dino, mantap.
1: Di Kendilmas.
2: Oh, di Kendilmas juga.
1: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
3: Mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
1: Baik-baik mah banyak dong.
3: Bisa aja, oh,
2: okay,
3: Dino.
2: Oke. Terus, lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya. Bang Dino?
3: Single terbaru ini gimana ceritanya, Dino?
1: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
3: Ranggazan
1: dari Bandung.
2: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
2: Oke. Okay.
1: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
2: Kenapa Bandung semua?
1: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
2: Okay.
1: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
2: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
3: Iya, hari Minggu.
2: Aku juga besok ke Bandung.
3: Hey, kok ikut-ikut ya?
1: Ada show ya, Mbak Ita?
3: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show.
1: Oh.
3: Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa setelah selain bersama Kantora Paramita?
1: Single solo solo ya. Single solo ini yang keberapa?
3: Pokoknya banyak ya, wah.
1: Ke-8.
2: Delapan ya.
3: Luar biasa.
2: Bukan
3: ini.
2: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
3: kita
2: ke penelpon ya, Mbak
3: kita
2: Ita ya.
3: Bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
2: Bang Albert, selamat malam.
4: Malam,
3: malam Bang Albert.
2: Langsung pertanyaannya.
4: Iya, luar biasa sih, tetap ada untukmu.
3: Tetap aktif ya Bang ya.
4: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
3: Iya.
2: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
4: Iya, maksudnya bagaimana?
3: Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
4: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
2: Oh begitu. Bisa aja Bang.
3: Oke, nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
4: Terus aja.
3: Oke Bang. Salam.
4: Ya.
2: Oke, itu aja ya. Baik.
3: Oke Bang Albert.
2: Siap, terima kasih.
3: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak
2: usah. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
3: Oke, kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Siap.
5: Baik, Pak Mas Ari, Yudi Ismail. Apa
2: kabar?
3: Alhamdulillah, Bang Benny. Baik.
2: Sehat Bang.
5: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
3: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
5: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
1: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
2: Benny Jo.
1: Dari apa? Dari Manado.
3: Manado.
1: Dari
3: Manado.
5: Kenal ya Bang Cina ya.
1: Kenapa?
5: Salam kenal dengan orang Manado.
1: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
5: oke,
1: saya sering
5: pertanyaan.
1: Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
3: Oh iya iya.
1: Yang Jalan Mahakam.
5: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas
1: ya,
5: Dino.
1: Betul, betul.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
1: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
5: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino.
1: Iya.
5: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
2: Okay.
5: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap, ditunggu ya.
5: Mas Yudi, salam dong tiga.
2: Siap.
3: Oke, silahkan Mas.
5: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Hanya itu aja, maka Bung Leman di Lampung itu aja, maka
3: okay. Assalamualaikum Bang Beni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan
3: Louis. Bidan Louis, selamat malam.
0: Halo.
3: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Louis.
2: Selamat malam. Iya, selamat malam.
0: Selamat malam Kak Dino.
1: Selamat malam.
0: Olalah hidup karena asmara.
1: Olalah hidup senang karena mabuk asmara.
0: Oh, dia apa loh? Olalah biar saja saling menjaga.
3: Olalah. Apa lo ya?
2: Oke, langsung silakan pertanyaan Bidan Louis.
3: Bidan Louis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
1: Halo Bidan Louis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya?
3: Betul, benar nggak Bidan? Bidan Louis.
0: Ya Kak Dina, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
1: Berarti saya juga ya?
0: Kak Dina, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah. Oke, siap. Nanti ke sana ya.
3: Tolong ditiketin ya Bidan Louis.
1: Undang kita ya, undang kita ya.
3: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
0: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
3: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
2: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
0: Oh, siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya okay. Ini? Album keberapa yang tadi Bidan Louis nyanyiin?
1: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
0: Wow, luar biasa. Kakak luar biasa. Darah seninya dari papa atau dari mamanya?
2: Nanti ditunggu jawabannya ya.
3: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, oh, Bidan iya. Louis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
1: Dikumpulin dulu. Okay,
0: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
2: Boleh.
3: Silakan. Ya.
0: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Louis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
2: Oke.
0: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
2: Okay.
0: Dadah.
2: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Yudi. Pengawasari yang cantik selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
2: Okay.
6: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
3: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
2: Cakep. Ya, langsung pertanyaannya.
6: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
3: Iya, Kak Dino
1: salam ya, kenal. Salam kenal juga. Dari mana? Dari Manokwari.
2: Toli-toli.
1: Oh, Toli-toli. Siapa tadi namanya?
6: Saya punya orang Depok.
2: Mbak Yanti.
1: Mbak Yanti.
2: Silakan Mbak Yanti. Yanti.
1: Salam kenal juga ya.
6: Mas Dino.
1: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
1: Iya. Akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
6: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
1: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
2: Oke. Okay, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen
1: show
6: di mana begitu.
2: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
1: Makasih
6: dan Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
2: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Salam untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
3: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
2: Selamat malam Kang Hasanuddin.
3: Kang Hasan.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa mulai kepada Bang Yudit Mail.
2: Siap
3: Kang. Siap Kang.
7: Allah. itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak sebagian.
2: Oke.
3: Ayo Kang. Kapan-kapan main-main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
3: Tahun 90-an. Lama banget kan.
7: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
2: Oh, oke, okay, siap.
3: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
7: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
3: Ya, betul. Oh,
2: siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
3: Iya, betul kan.
7: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
3: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu. Kira-kira
2: ya. Ditunggu ya jawabannya ya.
3: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Kartela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu. Lawan di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
3: Betul,
7: Masya
3: betul,
7: Allah. Jadi, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
3: Iya.
7: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
3: Betul.
2: Siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
3: Iya, siap Kang.
7: Gitu aja, Bang.
2: Terima kasih Bang Hasan.
3: Oke.
2: Terima kasih Kang Hasan.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kang Hasanuddin di Bogor.
2: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
3: Tadi pertanyaannya apa?
2: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
3: Oh, maksudnya dijawab ya. Begitu,
2: gimana Bang Dino?
1: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
3: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
1: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
2: nyanyi terus ya.
1: Terus.
3: Bener,
1: harus
3: bener,
1: nyanyi terus bener, betul kan Mita ya.
2: Ya.
3: Itu sudah gitu.
2: Oke, kita ke Bang Benny Joe. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
3: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
1: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mita?
3: Oke. Iya, ingat.
1: Iya, hormat ya, kami ya. Di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
2: Oh, siap.
1: Lagu, ini lagu-lagu pahlawan.
3: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
1: Iya pernah.
3: Oh ya pernah ya.
1: Pernah.
3: Penjor.
2: Siap kalau begitu.
3: Mantap.
2: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
3: Oh, yang tetap ada.
1: Namanya Febri.
3: Oh, Febri. Ya.
1: Orang Bandung.
2: Bandung ya, semua ya.
1: Bandung semua.
3: Okay. Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
1: Iya,
2: gudang. Oke. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
1: Bidan yang Luis, ke yang Toli-Toli ya?
2: Bukan, yang di Sorong.
1: Sorong. Lagu ke-8.
2: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
3: Selain nyanyi.
2: Selain
3: tergabung
2: vokal,
3: dalam band.
2: Selain vokal selain grup mungkin grup ya. Vokal,
1: bandnya berarti G-band.
2: Pernah G-band?
1: G-band itu band Geronimo Band.
3: Oh, Geronimo. Iya.
2: Geronimo Band.
1: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
3: Udah berganti personil formasi.
2: Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
3: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada ya? Collapse gitu loh.
1: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
2: Iya.
1: Duet sama Rosa kali ya.
3: Oh, Rosa.
2: Siap.
3: Mantap, sudah terjawab.
2: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
1: Siapa ya?
3: Kalau aku dulu jawabnya sama
1: Lady Gaga.
3: Oh, mantap. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
2: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
1: Iya.
2: kira-kira gimana? Iya.
3: Oh, iya ya,
2: gimana? Harus apa resepnya?
1: Bisa aja.
3: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
1: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
3: Ya, aktif bernyanyi.
1: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan even atau apa,
3: ikut aja
1: gitu nyanyi ya. Aja naik.
3: Dari
1: naik
3: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
1: Iya.
3: Lama-lama orang kenal.
1: Betul.
3: Nah, gitu.
1: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
3: Sudah full.
1: Engelbert Humperdinck namanya.
2: Engelbert Humperdinck.
1: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktif nyanyi.
3: Masih aktif ya, luar biasa.
1: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak itu ya.
3: Enggak ada batas usia.
1: Enggak ada batasnya.
3: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
1: Selama masih mampu. Iya. Mick Jagger aja?
3: Iya.
1: Mick Jagger 81 tahun.
3: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
1: 83 tahun.
2: 83
3: tahun. Stamina-nya luar biasa. Masih
2: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita ya. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
1: Hah? Duman ini? Apa naun?
3: Nah, kok ada apa naun?
2: Apa
3: kan, aku juga enggak tahu ini. Loh, Mas Yudi.
2: Lagu Duman ini.
3: Apa itu?
1: Duman ini lagu siapa?
2: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
3: Bukan Kantora Paramita, tapi
1: bukan Kantora Paramita.
2: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
1: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
2: Lupanya, coba kita dengerin.
3: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
2: Ini ada
3: Duman ini.
2: Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
3: Duman ini.
2: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
3: Oh gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul Dino lah. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
2: Iya, na na na na na na na na na na.
0: Nah, ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari formasi awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat.
1: Risa Mahmud udah
2: Risa
1: pernah Mahmud, kesini sama
2: Risa
1: Adi
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model.
2: Model juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya ke kantor ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama Tiga Darah.
1: Iya, benar pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya?
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa ke Bang Yudi bersama itu bernama
0: saya. Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga
0: amin
3: dalam keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus halo, kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh,
0: siap, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet pasti misalkan
3: ada
2: duet
3: sama Rosa,
2: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya,
0: yeah,
3: di
0: dunia
3: musik.
0: Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain,
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana
1: dari
0: tuh?
1: Seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya nanti harus dijawab ya Bang Dino. Siap.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga
0: amin
1: gitu.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
3: Iya gitu nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap.
0: Siap, siap Ayu.
2: Kita kesana
3: ya
2: Mita ya.
0: Boleh ya. Silakan.
3: Ada banyak buat Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf, salah. Mas Dino. Ini Doni di Banyuwangi.
1: Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Ya, salam Mas salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Sang Suami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
0: Okay. Siap. Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio selamat tugas sampai
1: kalau okay, oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judy. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang berdua. Juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh ini kopiannya.
0: Kopiannya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini, saya dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya?
6: Itu aja ya. Tanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari. Selamat malam. Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Kendi.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Kendi.
7: Singkat saja ya sebutannya. Yeah. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang atau satu kampus atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke. Okay. Ya. Siap ditunggu ya. Silakan itu. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong pekawannya Bang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh Polsek RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo, ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh begitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Iya apa kabar?
0: Api Teteh.
1: Api Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya. Kang. Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kan? Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
0: Sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, di Jawa Barat ya, asli.
8: Itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Iya. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokok nama.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya.
2: Oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya tetap ada untuk
8: Mulia. Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh, buat saya aja.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Biar pinisirin.
8: jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh.
2: Dijawab.
8: Ya. Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh.
2: Teh Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda. Sama-sama.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat ya dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Itu. Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bapak.
1: Siap.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ika, selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya, Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
1: Dino
10: Ika?
1: Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara. Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Hmm. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Hmm. Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
0: Iya. Terima kasih. Oh, terima kasih.
1: Boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Hmm? Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari, iya, bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Iya. Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nusret.
10: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
0: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampean iku apa?
0: Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih?
1: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mm-hmm. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi kan baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Nah, jadi itu ya. Artinya
1: bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan bingung. Gimana ya? Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
2: Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke, okay.
2: Almarhum. Oh. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, enggak diikat gini loh.
1: Garing, Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku suka remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya. Soalnya
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya. Udah,
0: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
1: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk, enggak, aku mungkin paham.
2: Ya ke-skip ke bawah.
0: Ke bawah. Sianya, tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya.
1: Banyak
2: ya.
1: Sukanya okay.
2: Banyak
1: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, oh enak banget kan?
0: Oh iya, camelok kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: bukan apa ya, disiplin
1: sebagai
2: banget.
1: Sebagai mentor, itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oke.
1: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan gak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam. Gitu.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Ada koreonya kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu, satu sekolahan vokal.
0: Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Geronimo itu ya? Ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya.
2: Ya,
0: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
0: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
1: Sampai jam produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya.
0: Enggak sih? Oke.
1: Okay. Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju,
0: tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: tren era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh lu Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya ya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama muda-muda.
1: Iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Akhir 80-an ya.
0: Oh itu 80. Itu rilis singlenya Kantora? Atau
1: album?
0: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Binangan mulah kawan itu ya
0: kayaknya ya
2: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita ya
2: di atas pundakmu.
0: Siap, kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap, Tetap Ada Untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh, aduh, aduh.
1: Nah, jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh.

0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
0: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
0: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
1: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
0: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
1: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
0: di nomor berapa, Mas?
1: 0811-797-27912.
0: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
1: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
0: Iya.
1: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo,
0: Gimana,
1: diputuskan masih untuk diberi nama Kantora.
0: gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
0: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
0: Kantora.
2: Kantora Jeronimo.
0: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
1: Oh, oke.
2: Timur. Okay. Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
1: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, kantora aja katanya.
0: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
1: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
1: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung terima dulu.
0: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
1: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
0: Iya, Mas.
2: Halo.
0: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
1: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti saya kolektor kaset ya, gitu, senang gitu loh.
0: Betul, Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, benar ya? Seperti ada rohnya.
0: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
0: ya,
3: kita
0: ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti ya dulu, ya kan?
3: Ya,
0: siapa
3: monggo,
0: tahu
3: yang mau
0: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
0: dulu.
3: Yang digital, monggo digital, tapi ini juga
0: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Tentang hal ini,
1: oke. Nanti ditunggu ya.
0: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
0: monggo-monggo
3: Agung, juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Di
0: Jepang
3: juga Mas apa itu Bidi, Mas itu juga Mas Bedi.
1: Siap,
3: semuanya aja, salam hormat saya.
1: Siap.
3: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
0: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
1: Dang Rio, selamat malam.
0: Mas Dang Rio. Halo.
1: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Iya, Mas Rio, Mas Rio,
4: Mas Dino.
0: Mas Dino, ya.
2: Halo.
0: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
0: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
1: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
1: Oke.
4: Salam-salam buat semuanya.
1: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama Mas Rio. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
0: siapa?
1: Ini namanya?
0: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
6: Ya. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Bang Adi.
0: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
1: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Mas Dino.
1: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
0: ya,
1: kembali kaset,
0: bentuk kaset
1: CD,
0: atau CD
1: atau piringan hitam.
0: Respon,
1: mungkin
0: kayak komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
0: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
0: seneng
2: asik.
0: Banget.
2: Seru
0: ya. Jadi enggak cuma digital tapi memang ada bukti fisiknya.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu dia ngeluarin album kaset, CD,
0: vinil.
2: Iya.
0: Vinil ya. Hitam. Ya, itu luar biasa
2: gitu.
0: Loh. Di zaman sekarang. Langka.
1: Di zaman sekarang ini langka.
0: Setuju pastinya.
1: Setuju ya.
2: Karena
1: setuju
2: ada banget itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
0: jadi
2: asik ya.
0: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
1: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
0: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
0: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
1: Iya,
0: aduh, ya sesuatu seperti itulah.
1: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
0: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
1: Oh, oke.
2: Okay. Melawai 11 nomor 58. Itu
1: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
1: Iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
0: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
0: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter
0: itu
2: Sony.
0: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, dokter Sony Isudibio ya, itu adiknya.
1: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
1: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
1: siapa
2: itu,
1: ya?
2: Geronimo itu
0: aslinya
2: ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
0: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Waleru almarhum udah meninggal. John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
0: Ya,
2: itu yang cowoknya.
1: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
1: Oke.
2: Cutianti.
1: Cutianti.
2: Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
1: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Mbak Jatuh.
2: Bu Menteri.
0: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
0: Itu
2: Geronimo aslinya itu
1: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu.
0: Yanti Erlangga, iya aku baru ingat sekarang.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
0: Iya, Bayanti ya. Oh. Mantap, sukses teruslah pokoknya.
1: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
0: Bang
1: Cliff. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, ruang rindu.
0: Ruang rindu,
7: ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.
1: Silakan Bang Cliff.
0: Selamat
7: malam. Mas Yudis, Yudis Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama
0: Sari Bang Cliff.
1: Siap.
0: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
0: Dino.
1: Bang Dino Kantora.
2: Kantora.
7: Kantora, Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
1: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
0: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
7: Sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul.
0: Rilis, betul.
2: Ini baru nih. Oke, di sini nih di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
0: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
0: Serius belum?
2: Iya belum.
0: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bangino, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa iya. gitu semua udah.
0: Tapi
2: tuh.
0: Tapi Manado belum.
2: Manado yang belum.
0: Kasian Bang Dino.
7: Oh, kayak begitu nanti saya
0: undang nanti ya saya Bang Cliff.
7: Undang gitu ya.
1: Undang. Boleh, boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
0: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: Amin.
7: Para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
1: Siap.
2: Siapa ini tadi?
0: Bang Cliff.
1: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
0: Siap.
7: Oh, ke Manado okay. gitu.
2: Manado. Iya, iya.
1: Oke.
0: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
0: Yudi
7: dan Ita Purnamasari.
0: Sama-sama
7: dan
0: Bang Cliff.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Kita ketemu dengan
0: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
1: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
0: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
0: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat
0: ya, lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini.
0: Oh, agak flu.
1: Oh, agak flu.
0: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
8: Iya, masuk angin.
0: Masuk angin. Silakan Mas iya. Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
0: Mas Dino Kantora.
8: Oh,
0: Kantora Jeronimo, ya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin siap. Itu saja ya, karena
0: yeah.
8: saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, harus game. Istirahat Mas Faris. Ya Pak Faris.
1: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
1: Sama-sama.
8: Iya, 1, 2, 3, 1,
0: boleh, 1, 2, 3. Boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
1: Oh siap.
0: Sayang semua.
1: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
1: Oh nggih.
8: Thank you.
0: Oke.
1: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo.
0: Ya.
1: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
1: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
0: Siap.
1: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
0: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang coba. Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
1: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
0: Oh, di mana?
2: Di Lenusa.
0: Oh, di Lenusa.
1: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
1: ya dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
1: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
0: Wow.
1: Oh, wow.
0: Pasti itu. Seru banget.
1: Pasti
0: ya,
1: seru.
0: Mas Yudi enggak diundang ya?
1: Lah, aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
1: Enggak.
0: Aduh, bercanda.
1: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
0: buyar.
1: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
0: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak? Ingatnya
0: memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, Mas.
2: Pisang goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak
2: Wayu.
1: Lagu-lagu
2: Tumpi
1: Permata
2: Wayu.
1: Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan.
0: Tumpi. Pisang goreng.
1: Di album
0: 15.
1: Di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Tri Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh. Udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa? Lagi.
2: Darmo Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Records.
2: Logis Records.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: bisa dibawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada 1 yang terjawab.
1: Lumayan 1 ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu itu?
2: Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sudah. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: mas
0: Bang
1: Dino.
0: Dino pastinya. Mas Dino sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo,
2: apa? Oh,
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino.
1: Tuh, gimana makin malam ini mas udah ngantuk
0: ya. Udah ngantuk mas Dino ya
1: mas Dino
0: mas, iya lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang
1: ya tadi kan single lagunya
2: diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya
0: yang aku suka kamu
1: okay. dirilis kembali
2: tapi dengan apa Gen Z ya
1: Gen Z musik yang kekinian. Enggak sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify di,
1: ya, oh, di okay. Spotify
2: YouTube,
1: ya,
2: Spotify
1: ya.
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: Kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Antoni Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD
2: sempet. Di SCBD
0: ya.
2: Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Oh iya iya.
1: Mama Ina juga pernah
2: ternyata
1: ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Kan 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Eling loh.
0: Ya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Kalau itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehulu lagu Harvey Lady juga. Dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lady. Da da da di da da.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh. Benar.
0: Oh, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: doain ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya, siap. Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Wee. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam oh ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam dan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes Bilak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julok Serunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas.
3: Julok Sarundeng.
1: Oke, okay. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini, ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman
1: ya,
0: Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
0: di ruang
2: boleh.
0: Rindu. Ya, di ruang
2: nanti
0: rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Datang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin hibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912 atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Rio.

0: 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sungai Liat kami hadirkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengeklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengeklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras lokal. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan menggunakan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian AAS melalui fas.usda.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia. Sekian cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda

0: tepat rasa melalui nada. Senandung Malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: S96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali ya ke Pro 1 RRI Sungai Liat. Kali ini kita ke Ruang Rindu Lokal. Melanjutkan tadi, kita sudah bersama-sama juga mengikuti Ruang Rindu berjejaring dari Pro 1 RRI Jakarta bersama dengan Ita Purnamasari tadi dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu Dino Cantora. Dan sekarang kita beralih ke Ruang Rindu RRI Sungai Liat. Di malam hari ini tentu kami membuka kesempatan ya pendengar untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif kami di 94301 atau di melalui WhatsApp kami di 081171791111. Silakan partisipasi Anda pendengar di malam hari ini. Ya, memang di wilayah Sungai Liat ya khususnya baru saja hujan sudah kembali mengguyur. Tadi sekitar pukul 8-an tadi sudah sempat hujan turun, terus sempat reda pendengar, dan ternyata barusan lagi hujannya mengguyur lagi, tapi sudah selesai sih sekarang. Semoga nanti cuaca kembali kondusif ya pendengar, untuk Anda mungkin yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, sudah menanti waktu istirahat Anda, selamat beristirahat. Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama saya Mutiara Alta, silakan kami nantikan partisipasi Anda pendengar. Kita awali Ruang Rindu kita kali ini dengan satu single terlebih dahulu dari Leto dengan judul Ruang Rindu.

Ya, pendengar masih bersama ya dalam 96,4 FM Pro 1 RR Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu kali ini pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, tetap masih kami buka kesempatan ya di ruang rindu kali ini dengan edisi hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung sembari menanti partisipasi Anda, kami hadirkan satu informasi. Kali ini mengutip informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Update terkini peringatan dini cuaca untuk wilayah Bangka Belitung pada tanggal 24 Juni 2026 sekitar pukul 21.50 masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang untuk wilayah Kabupaten Bangka di Sungai Liat, Pemali, dan sekitarnya. Hal ini juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka sekitar Melinyu, Merawang, Bakem, Riau, Sile, Puding, Sembesar, kemudian di Kabupaten Bangka Barat di Simpang, Tritip, Kelapa, Tempilang, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Untuk orang mungkin yang masih ada aktivitas di luar rumah, untuk tetap berwaspada, hati-hati di jalan, pendengar.

Ruang Rindu malam ini kita akan membahas topik olahraga favorit yang mungkin Anda senangi sejak zaman masih muda sampai saat ini juga masih Anda senangi. Nanti kita akan berbagi cerita ya pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dan partisipasi Anda tentunya dalam layanan interaktif kami di 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Kami hadirkan satu tembang dari Ratih Purwasih dengan judul Kau Tercipta Bukan Untukmu. Untuk Anda pendengar.

0: Masih bersama kami ya di Wipro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar, tentu dalam Ruang Rindu kali ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Ruang Rindu, silakan partisipasi Anda dengan topik kita malam ini soal olahraga favorit yang sudah Anda sedangi sejak dulu pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung tentu ya melalui layanan interaktif 94301. Baik, kita sapa terlebih dahulu kali ini. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori
0: Lewat-lewat. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Pak Irwan,
0: Mbak. Oh iya, Pak Irwan. Ini Pak Irwan yang di Sungai Liat Air Kantung ya?
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Pak Irwan?
1: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Masih hujan Pak di wilayah Air Kantung atau sudah reda?
1: Enggak, tadi aja.
0: Oh iya.
1: 8 itu pun sebentar.
0: Oh, enggak ada hujan susulan lagi ya?
1: Enggak ada.
0: Oh, tadi di sini sempat hujan lagi sebelum jam 10.
1: Iya,
0: ya okelah kalau begitu.
1: Iya.
0: Pak Irwan, di malam hari ini topik kita soal olahraga favorit, baik itu yang disukai, suka dilakukan atau suka ditonton. Boleh dong Pak diceritain?
1: Oh iya.
0: Uh-huh.
1: Kalau sekarang nih udah ya paling gak banyak sih, sekali-sekali nonton bola. Ya. Kalau zaman dulu sih semuanya bisa gitu.
0: Voli
1: yang nggak bisa itu saya basket gitu.
0: Okay.
1: Aja kalau delay piala dunia ya nonton lah, mana yang bagus baru saya nonton.
0: Oh ya, artinya sekarang sudah ini ya Pak ya, menurun ya hobinya.
1: Bukan menurun,
0: apanya nih Pak,
1: kurang lah ya.
0: Oke. Jadi memang memang kurang, apa namanya, nggak terlalu fokus ke sana gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau jarang-jarang sekali masih mengikuti lah gitu ya Pak ya, kalau lagi happening-happeningnya
1: iya,
0: masih.
1: Iya, gitu. Kok sepi sih malam ini Mbak?
0: Iya, biasanya mungkin rame. Mungkin karena habis hujan ini Pak, entah mungkin ke arah sana pemancarnya ada apa nih, saya juga bertanya-tanya ini pada malam
1: iya,
0: hari ini.
1: Tapi suara diterima bagus kan?
0: Oh bagus, bagus sih kalau sampai di studio bagus, penelpon.
1: Bagus ya.
0: Mm-mm.
1: Soalnya biasanya nelpon itu penyiar cuma ngomong sendiri, penelponnya nggak kedengeran loh Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya, udah ada 3 minggu kayaknya seperti itu.
0: Oh.
1: Kita nggak bisa monitor. Iya.
0: Jadi monitornya cuma dari ini apa ya, siaran?
1: Penyiarnya doang yang ngomong.
0: Oh.
1: Iya.
0: Iya. Kalau ini
1: biasanya
0: bagus sih.
1: Saya dulu lapor Mbak Nopi atau Tenisi.
0: Mm-hmm.
1: Ini saya juga baru ya, udah tinggal minggu. Saya
0: iya.
1: Juga baru gabung lagi.
0: Mm-hmm.
1: Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu Mbak ceritanya.
0: Oh iya. Oke. Okay. Tapi iya. Kemana Pak Irwan? Beberapa waktu kebelakang jarang bergabung.
1: Iya, ada inilah, ada gawean di
0: iya kita. Ada ini ya, ada kesibukan lain gitu ya. Akhirlah malam hari ini mau request lagu apa nih Pak Irwan?
1: Saya lagu lama lawas saja.
0: Iya.
1: Dari Tato Mbak.
0: Dari
1: Tato.
0: Nato.
1: Nato. Tenggo. Tato.
0: Oke, coba ya kita carikan dulu ya.
1: Ada
0: Tenggo.
1: Judulnya lagi. Satu Senyum Saja.
0: Oke, Satu Senyum
1: Saja. Satu Senyuman Saja.
0: Satu Senyuman Saja.
1: Lagu lawas
0: dari
1: gitu.
0: Tato. Oke, ya. Tato ada.
1: Satu Senyuman Saja.
0: Satu Senyum Saja. Oke.
1: Ada ya?
0: Ada, Pak. Ya. Oke.
1: Iya.
0: Siap salam sapanya boleh?
1: Iya, salamnya karena ini kayaknya waktu mepet ya.
0: Uh-uh.
1: Salam buat semuanya aja Mbak,
0: okay.
1: Terutama Pak Yosta ya, selamat istirahat aja. Juga Mbak Mutinya juga sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Itu saja mungkin Mbak.
0: Oke, siap, terima kasih banyak Pak Irwan.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam, sehat selalu Pak Irwan.
1: Baik, terima kasih.

0: Ya, pendengar, kita beralih ke penelpon berikutnya kali ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Nak Rara, apa kabar?
0: Ya, kabar baik. Dengan siapa di mana malam ini?
1: Dengan Tobel Team.
0: Iya, Tobel Team, alhamdulillah. Kabar baik ya, Tok ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tok, mau tanya sedikit ini, kalau suara RRI Sungai Let jernih ya sampai ke pendengar.
1: Kalau malam ini bagus sih.
0: Oh ya, oke. Ya oke, alhamdulillah kalau bagus
1: biasanya,
0: ya.
1: Biasanya tidak bersih, keretak.
0: Iya.
1: Tapi atau tak berani komplain takutnya di pesawat atau masalahnya gitu.
0: Iya, emang kadang-kadang. Kadang-kadang juga dari pemancar toh ya, kita dari peralatan ini kadang teknisi yang paham ya. Iya.
1: Ya, lu gimana di jalur 2 gimana masih
0: ya? Di jalur 2 sudah hujannya sudah berhenti. Tadi sebelum jam 10 itu sempat hujan lagi toh, lumayan deras. Iya. Yeah.
1: Gitu 11-12 lah di BTN.
0: BTN juga ya?
1: Lewat cuman.
0: Iya. Dia sekali lewat tapi lumayan deras.
1: Iya, angin kencang gitu mungkin jadi kalian aja
0: cuman. Iya. Iya. Oke. Atau topik kita malam ini soal olahraga favorit, entah itu yang suka dilakukan atau suka ditonton. Bolehlah Tok diceritain kalau dulu-dulu so hobi apa sih olahraganya?
1: Kalau dulu sih bulu tangkis sama sepak bola.
0: Woi, bulu tangkis ya?
1: Tapi kalau sekarang nonton juga ada malas. Kalau nonton bola itu orang nggak boleh dekat. Karena refleks kaki itu selalu kena orang.
0: Oh. Oke, saking terbawa suasananya itu ya, Tok ya?
1: Iya.
0: Iya, seru ya saking ininya, refleks kaki ini malah ikut ke bawah-bawah gitu ya. Oke. Ya deh, malam ini mau request lagu apa, Tok?
1: Diam-diam jatuh hati ada enggak?
0: Iya?
1: Diam-diam jatuh hati.
0: Diam-diam jatuh hati, dari siapa ini singlenya?
1: Itu sudah banyak yang nyanyikan lagu itu, ada yang apa tuh?
0: Iya, ada nih. Diam-diam jatuh cinta kali ya, Tok ya? Atau diam-diam jatuh hati. Ini kalau diam-diam jatuh cinta ada. Kalau yang diam-diam diam-diam jatuh hati, coba ya. Diam-diam jatuh hati dari Grace Simon ya.
1: Tolong nanti dicari lah.
0: Oke.
1: Aku udah bingung juga.
0: Iya, oke lah kalau begitu.
1: Itu tahun 73 lah ada lagi itu.
0: Oh, udah kalau lawas udah lawas, udah cukup lawas ya. Ini ya oke lah.
1: Itu biaran pemain baru terus banyak yang nyanyikan.
0: Oh iya. Oke. Siap. Coba ya nanti saya putarkan ya, Tok ya. Semoga betul nanti pilihannya ya. Oke deh. Salam sapanya boleh, Tok?
1: Tadi buat Pak Irwan di air kantung tuh lah. Selebihnya buat semua pendengar setia RRI lah.
0: Yeah.
1: Semoga sehat sejahtera selalu.
0: Amin.
1: Sampai itu arah yang melintang.
0: Iya.
1: Semasa Mak Rara, semoga tetap sehat. Terus ya.
0: Siap. Iya. Terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bantuan, sehat selalu.

Ya, baik pendengar, kita beralih ya ke penelpon berikutnya. Selamat malam, ruang... Oh, terputus sepertinya. Baik, untuk Anda pendengar ya yang masih ingin bergabung bersama kami, tentu kami masih buka layanan interaktif di 94301, atau bisa juga Anda sampaikan melalui WhatsApp ya di 081171791111 untuk Anda yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu edisi malam ini. Dan kami hadirkan dulu ya pendengar requestan dari pendengar tadi yang sudah terlebih dahulu bergabung, dari Pak Irwan di R Kantung dan juga Tobel Team tadi di BTN. Kami hadirkan terlebih dahulu single requestan beliau. Ini dia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Luth van de Baele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Ya baik pendengar, saat ini kembali ya, masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama RRI Sungai Liat. Kali ini saya bacakan terlebih dahulu WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar kita, dari Mbak Ria di Belitung. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Mutia. Ria dari dulu hingga sekarang yang paling disukai itu bersepeda. Wah, ini tim goes-goes ternyata ya Mbak Ria ya. Lagunya request seuntai puisi untukmu dari Helen Sparinga. Salamnya buat Mbak Julia, Mbak Rindu, Mbak Ayu Maria, Budi Sumi, Putra Sambal, Cici Lydia, Bang Niko, Bang Zulfaizar, Bang Nurhadi, Bang Reza, Bang Leman, Bang Romlan, Bang Juan Arif, Bang Yandi, Mas Panji, Bang Sultan, Pak Alex, Bukori, Pak Erwan, Yulin, Embera atau Beltim atau Ian, Bang Berlin juga, Bang Jante dan semua pendengar Pro 1 Sungai Liat dimanapun berada. Salam sehat dan kompak selalu via udara buat Mbak Mutia. Salam moga selalu dalam keadaan sehat dan terima kasih dari Ria di Tanjung Pandan Belitung. Terima kasih banyak ya Mbak Ria ya. Setelah ini langsung kami hadirkan lagu requestan dari Mbak Ria tadi, seuntai puisi untukmu.

Ya, baik, mendengar sampai di sini ya perjumpaan kita dalam Ruang Rindu Lakal kali ini di edisi Rabu 24 Juni 2026.

Ya, mendengar sampai di sini tentunya perjumpaan kita ya. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dalam ruang rindu berikutnya. Dan terima kasih tentunya untuk kalian yang sudah berpartisipasi bergabung bersama kami. Sebagai penutup kali ini, ada WhatsApp dari Pak Yota di Bangka Barat. Malam Mbak, salam buat semua pendengar ya dari Pak Yota, lagunya Terserah. Ya, baik, Pak Yota, terima kasih banyak sudah bergabung dan berpartisipasi sebagai penutup pro ruang-ruang rindu ya. Malam ini tentu kita tutup dengan satu single lawas dari Kus Plus dengan Mengapa.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Ya benar, kembali kami hadirkan informasi dalam Langkah Belitung malam ini mengutip dari rri.co.id. Barang bukti senilai 2 miliar rupiah dimusnahkan oleh Kejari Bangka. Barang bukti perdana tindak pidana senilai 2 miliar rupiah dimusnahkan Kejari Bangka pada Rabu 24 Juni 2026. Barang bukti ini merupakan hasil sitaan dari sebanyak 55 perkara tindak pidana umum khusus yang telah berkekuatan hukum tetap. Perkara tersebut sitaan periode nomor 2 November 2025 hingga Juni 2026, dan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Herya Sakti saat mengungkapkan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis ganja seberat 18,35 gram, sabu seberat 536,389 gram, dan ekstasi seberat 163,98 gram. Barang bukti lainnya yaitu seperti ponsel dan senjata tajam serta alat tambang timah ilegal. Pemusnahan barang bukti juga disaksikan oleh perwakilan Bupati Bangka, Polres Bangka, Pengadilan Negeri, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka, dan Dinas Kesehatan Bangka. Sementara itu, staf ahli Bupati Bangka Dian Fernandi mengatakan pihaknya mendukung pemusnahan barang bukti dan segala upaya dalam penanganan perkara tindak pidana untuk menciptakan Kabupaten Bangka yang lebih kondusif. Pemusnahan barang bukti berupa narkotika dengan cara dicampurkan dengan cairan pembersih lantai lalu dihancurkan menggunakan blender. Sementara kemasan dan alat narkotika lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang bukti berupa ponsel dimusnahkan dengan cara dipukul hingga hancur, serta barang bukti alat tambang timah ilegal dimusnahkan dengan cara dipotong. Berikutnya kami akan hadirkan lagu pilihan untuk Anda pendengar menemani waktu istirahat malam Anda edisi hari ini.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi kali ini mengenai pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi semakin istimewa karena merupakan opini WTP ke-13 kalinya dan 10 kali berturut-turut yang berhasil dipertahankan. Al-Ghafri menjelaskan bahwa opini WTP bukan jaminan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sempurna dan bebas dari kekurangan. Pemkab Bangka Tengah disebutnya akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Sementara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kulon Bangka Belitung, Flora Anita, menjelaskan bahwa penyerahan LHP merupakan tahap akhir dari rangkaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Flora mengungkapkan bahwa hingga semester 2 tahun 2025, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan capaian berada di atas rata-rata nasional.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Ya, pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam Bengkak Belitung malam ini edisi 24 Juni 2026 bersama saya Mutiara Akta. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam berbagai program kami dari pagi, siang hingga sore dan malam hari ini. Selain ini kami akan hadirkan renungan malam dan terima kasih.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

Dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Mendengar seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa kembali mempertemukan kita pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: di Gorontalo.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa lencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan